0: dapat di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Kevin adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kevin pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus, ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga KVD juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain KVD sejauh ini masih the best ya, masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah KVD yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, KVD sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVD akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde. berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung. Sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
2: ya. Bulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fazinho kini, gawang dari Tanjung Verde, sodorkan lagi bola kepada Borges. Di sana kembalikan lagi pada Fazinho, angkat langsung jauh ke depan Fazinho. Jadi perebutan lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina. Kini menguasai bola, beralihkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya, namun kembali ataskan oleh Alina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tim Tango. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir, dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola. Berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stephen Moreira tadi. Lihatkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor punggung 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan, namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari Tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri, sundul saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba dihalau saja, terjadi perebutan di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Musa Tanam, mencoba mundur sedikit ke belakang, ketengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentuk lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari Tim Tango. Atau yang Atara susah mencoba menggiring tepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendangan dari Lisandro Martinez cetak gol kedua bagi Tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang Wesley Moura mengatur tempo nampaknya pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke tetap Jevico mundur sampai ke tengah maju ke depan. Coba menggiring perlahan kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali. Jevico ada di sana, coba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan memberikan. Masih memainkan sekulit bundar, melihatkan ke sebelah kiri. Kemudian berikan lagi ke sisi kanan, ada di Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, di luar ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, hingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
1: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan di dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Pemain dari KB Verde nomor 22 tadi, Moreira, mencoba untuk mengisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi, Monteiro, geser dia ke belakang, Lopez, menor punggung 4, balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini, menor punggung 25, Varela, maksud kami 26, Varela, balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui rekannya di sana, yang dituju adalah menor punggung 19, Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, menjaga gawang dari Argentina. Masuk bola kali ini pendek saja, Emi Martinez sektor sebelah kanan, ada Molina di sana, langsung Molina ke depan, yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Kepverde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Kepverde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka, Kepverde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina, geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela, bayang oleh dua pemain Argentina, Kalistan dan juga Paredes di sana, ke belakang dia kepada Monteiro kembali, masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini, belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3, geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi kepada menor punggung 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di
0: extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan. Moreira pendek saja, Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, kembali lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan. Varela masih mencoba membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro. Pemain nomor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 13 di sana, mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
3: Langsung melek. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama sering sekali dia salah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian. Ini brilian.
0: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
3: Iya,
0: benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, melakukan tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time, injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor punggung lupa di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah lewat 3 garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi, Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tampaknya, kembali kembali ke Tavares di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, pemain nomor 10, melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Pemain nomor punggung 26 di sana, Varela, juga sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di kiri
4: time, extra time babak pertama kali ini. Si Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola. Mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Di mana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Bisa sama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Potong saja oleh pemain Cape Verde. Coba untuk membangun serangan Cape Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cape Verde. Terjatuh satu pemain Cape Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan. Dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cape Verde, memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cape Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudy Zen dan juga Bung Estu Santos.
1: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde?
3: Argentina punya sejarah tidak bagus di melawan debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
3: Ketika itu mereka juara bertahan.
1: Iya.
3: Jadi bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bu. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Cape Verde. Kepercayaan diri, keberanian, ini menurut saya nilai plus dari Cape Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Cape Verde itu bisa mengeliminasi Argentina
1: untuk
3: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya.
3: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
1: Oke.
3: Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama punya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudy yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Cape Verde hingga extra time. Di yang kedua ini, kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di kantingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan.
2: Ada Paredes masih, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada Javi Ferdi, ada Julian Alvarez. Kirimkan lagi bola ke depan, tadi maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KP Verde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi cundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan McAllister, sodokan bola ke depan. Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri, tekanan pertahanan dari KP Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister. Mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita nantikan. Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan, ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah lakukan ke kiri. Terjadi duel ke sana. Coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama 4-1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde. Di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri, jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tango. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes. Bukan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez. Masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Gonzalez, Gonzalez. Oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang. Nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
3: Puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu kembali unggul tim Tenggo.
0: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini dia lebih ke bawah, dia lebih menyusut, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain KVRD, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Quevedo yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
3: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
4: Oke, baik. Kali ini Quevedo mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh pemain dari KVRD. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain KVRD. Nomor punggung 3 dari KVRD, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Mozinha sang jawa gawang. Umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro tidak sama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu ini serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain KVRD di sektor sebelah kiri. Belakang lagi, kali ini menor punggung 19 yaitu El Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Ah, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Cape Verde. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari Cape Verde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 20 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk FND. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain KVRD yaitu Varela tadi, Elio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan, sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan, Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk Keverde, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kembali juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, main Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini main Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina dan dilakukan oleh Monteiro. Sepertinya siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian Alvarez, Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melakukan tiga kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk KVRD kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti, langsung tendangan langsung dalam kotak penalti.

0: Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini. Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Tidak berhasil tembus. Dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares. Namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini. Dengan kepala Lopez mengirimkan kepada Fosinha. Fosinha langsung pendek saja. Kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Firjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
2: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan. Tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, ternyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka permainan terbuka sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Cape Verde sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Cape Verde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cindy Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Cape Verde, Cindy Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
2: Yeah.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Cape Verde ini bisa memenuhi kategori itu?
2: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
2: ini jawaban
1: iya, sebelah kanan ya.
2: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Dan Cape Verde berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif.

0: tontonkan ini kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagian Argentina mudah, ya dijawab dengan tetap permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: penampilan terbanyak 30 dan

0: gol atau lebih dalam dua turnamen yang berbeda. Mm-hmm. 2022 mereka dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13. 6 gol, 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
0: Sorry, 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Ya, unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini dan tanpa mengecilkan arti yang lain beberapa pemain juga cukup baik ya termasuk Pico Lopez, Isidoro, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga.
2: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
1: Iya, Pak.
2: Sebagai Bung Rodik.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Tuna Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan.
3: Salam
1: Pak Soan.
3: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah.
3: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan.
1: Mm-hmm.
3: Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak, itu bukan selisih gol itu, tidak. Saya kira inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina.
1: Baik.
3: Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke,
3: okay,
1: baik.
3: Ya, iya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
4: Selamat pagi, Sotiga. Salam olahraga.
1: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini.
1: Mm-hmm.
4: Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya. baik Herman Cetagosta langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bungestu ya.
0: Bukan, Mesir.
1: Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar? Dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina, yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia, mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus. Dan menurut saya ini akan menjadi seru, ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya duanya. Yeah. Ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
0: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir, menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin ya Perancis dan Argentina terulang kembali?
0: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup.
0: Betul,
1: ya.
0: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif dan
0: cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Iya, Belanda sayang banget ya.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim menerima gratifikasi sekitar 3,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan serta posisi camat hingga pengadaan seragam sekolah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menilai praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan sekaligus memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai dan Medan pada 2 Juli lalu dan kemudian menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Muharif sebagai tersangka dugaan suap proyek. Dengan Ondim diduga menerima 800 juta rupiah dari total komitmen 1,117 miliar rupiah terkait puluhan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Hatoni menilai komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menjadi forum yang menghadirkan solusi bagi pemerintah kota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hatoni mengapresiasi ajakan Eri Cahyadi kepada seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Fatoni juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui APEKSI diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028. Kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir. Karena saat ini ia memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zay. Selamat pagi.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
2: Adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
8: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
9: Indonesia menyapa pagi.

Kami tunggu atau kami undang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 8.

0: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII resmi dimulai setelah pemerintah dan DPR RI menyepakati percepatan pembahasannya sebagai dasar pengembangan pusat keuangan berstandar internasional di Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif berikut ini.
1: Pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan.
2: Pemerintah bersama DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem keuangan yang modern, kompetitif dan berstandar internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta mengatakan, pembentukan PFII menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional yang inklusif, berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global sesuai dengan program Astacita. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan implementasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu wilayah keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional yang telah berkembang di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun mengatakan DPR bersama pemerintah memiliki waktu sekitar 20 hari untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, Komisi 11 akan memprioritaskan pembahasan ini dengan mengosongkan seluruh agenda lain agar proses penyusunan regulasi dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Misbahkun juga menyampaikan pembahasan RUU pada tingkat 1 ditargetkan rampung pada 20 Juli. Sedangkan pengambilan keputusan pada pembahasan tingkat 2 dijadwalkan berlangsung sehari kemudian, yakni pada tanggal 21 Juli. Ia menambahkan proses pembahasan akan dilakukan secara intensif melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendalaman materi, pembahasan substansi, hingga lobi antar pihak guna mencari kesepakatan.
3: Karena ini nanti akan harus kita selesaikan di masa sidang DPR yang akan berakhir di tanggal 22 Juli nanti, Pak. Ada 20 hari, kita nanti harus bisa mengatur pace-nya, sehingga akan ada pembahasan-pembahasan yang panjang, substansial, mulai dari lobi sampai segala hal nanti akan kita lakukan demi menjalankan mandat undang-undang, amanat undang-undang bahwa kita harus menyelesaikan Undang-Undang P2SK, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2026, menyampaikan bahwa harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan, Pak. Juni, Undang-Undang P2SK berarti Juni, Juli, Agustus. Ini harus kita selesaikan, Pak.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah telah membahas usulan RUU PFII yang diajukan di luar prolegnas. Menurutnya, pembahasan tersebut telah disepakati untuk dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan pasal 256 ayat 2 tata tertib DPR RI, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI untuk menyampaikan laporan terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas tersebut. Apakah dapat disetujui?
5: Setuju.
2: Diketahui, RUU ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Pemerintah meyakini manfaat pembentukan PFII akan dirasakan secara luas, tidak hanya oleh pelaku usaha di kawasan tersebut, tetapi juga oleh perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII dan masa depan keuangan Indonesia. Naskah disusun Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah bersama DPR kini tengah memacu pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, sebuah langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah jasa keuangan dan investasi global. Tujuannya sangat ambisius, namun krusial. Menghadirkan ekosistem keuangan yang modern, kompetitif, dan memiliki daya ikat kuat bagi kepercayaan investor dunia. Pemerintah optimistis Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kokoh, mulai dari besarnya skala perekonomian nasional, luasnya pasar domestik, hingga posisi geografis kita yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbakun, menegaskan bahwa pembahasan RUU PFII adalah prioritas utama. Mengapa? Karena ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan sektor keuangan atau P2SK yang memberi tenggat waktu 3 bulan untuk penuntasan regulasi ini. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net, membangun pusat finansial bukan sekadar menyediakan kawasan atau gedung megah di atas lahan khusus. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan. Investor global tidak hanya membutuhkan kepastian hukum atau sekadar regulasi yang konsisten. Mereka menuntut transparansi, tata kelola yang bersih, serta iklim usaha yang sehat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Penyusunan RUU ini harus dilakukan secara cermat. Regulasi harus mampu menjawab keraguan sekaligus menciptakan medan kompetisi yang adil bagi para pelaku usaha. Jika RUU ini berhasil diwujudkan, manfaatnya akan meluas melampaui sektor keuangan itu sendiri. PFII akan menjadi motor penggerak investasi, membuka keran lapangan kerja yang luas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Lebih dari itu, PFII akan memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha demi percepatan pembangunan sektor-sektor strategis nasional. Pada akhirnya, keberhasilan PFII tidak boleh hanya diukur dari angka statistik investasi yang masuk. Namun, jauh lebih dalam dari itu adalah sejauh mana PFII mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pusat keuangan regional. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan regulasi, tata kelola, dan kepercayaan benar-benar berjalan beriringan. Jangan biarkan peluang ini menguap, karena masa depan ekonomi Indonesia sedang dipertaruhkan di sini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia menyapa pagi. Dan untuk mengetahui lebih banyak lagi atau apa manfaat yang dapat diperoleh dalam sisi ekonomi Indonesia dengan adanya Pusat Finansial Internasional ini yang saat ini dibahas atau disusun dalam bentuk rancangan undang-undang, kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
6: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Aditya.
7: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
0: Iya, baik. Sebenarnya apa itu yang disebut atau yang dimaksud secara konkret Pusat Finansial Internasional Internasional Indonesia ini Pak?
7: Ya, terima kasih. Jadi memang tadi mungkin sudah dijelaskan di editorial ya, di pencatatan di ini bahwa ini memang amanat dari Undang-Undang 4 2026 P2SK Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi secara sedikit saya sampai jelaskan latar belakang pembentukan PFU ini adalah pemerintah ingin mengakselerasi penghimpunan modal-modal investasi baik dari domestik maupun kalau ini terutama dari internasional ya, karena judulnya aja Indonesia Financial Center atau PFU tadi, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Jadi Indonesia ingin menghimpun modal-modal dari internasional yang memang cukup sangat besar ya, dan itu dibutuhkan untuk investasi di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena pemerintah sendiri sudah menargetkan pertumbuhan 8% hingga 2029 nanti, dan untuk menopang pertumbuhan tersebut dibutuhkan arus modal yang cukup besar, diperkirakan sekitar 13.000 triliun. Sementara saat ini secara tahunan Indonesia bisa menghimpun modal itu, investasi masuk itu sekitar 2.000 triliun per tahun, sehingga diperlukan satu akselerasi penghimpunan modal besar ini melalui berbagai cara, salah satunya melalui PFI. Nah tadi kalau ditanyakan apa itu, apa namanya PFI ini adalah satu, ini sudah banyak ada di banyak negara seperti di Dubai, Singapura, New York, London, dan di Shanghai. Bagaimana mereka menjadi International Financial Center. Jadi ini adalah satu wilayah khusus atau enclave yang memang di situ memiliki yurisdiksi khusus dirancang untuk menarik modal global. Mengapa ini bisa menarik? Tentu ada beberapa kemudahan atau insentif atau apa namanya halal yang tidak ditemukan di dalam regulasi biasa atau mekanisme investasi biasa, di antara kemudahan administrasi, kemudian juga pemberlakuan hukum internasional atau common law di sini, dan juga ekosistem keuangan yang terintegrasi. Jadi ini menjadi hub untuk aktivitas transaksi cross border, lintas batas, lintas negara, dan apa wealth management atau manajemen kekayaan. Sehingga dengan ada satu wilayah khusus ini, memang apa namanya inilah menjadi daya tarik dari para investor nantinya, karena di situ dia akan menerima apa banyak hal-hal atau kemudahan-kemudahan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana juga banyak sudah diterapkan di banyak financial international center di negara-negara lain begitu.
0: Iya, tapi dengan kapasitas modal tadi sekitar 8.000 triliun nih Pak Aditya ya. Kira-kira akan seperti apa lagi dilakukan atau bagaimana PFI ini diposisikan sebagai instrumen utama untuk menarik modal global raksasa tadi, tentu untuk perbaikan dan hal positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 8% ini.
7: Iya, tentu karena ini kan memang masih payung hukumnya masih disusun. Jadi bagaimana model PFI itu sendiri nanti akan bekerja, kan banyak rujukannya, banyak referensinya. Seperti yang disampaikan, ada Dubai, ada Singapura, kemudian juga ada New York, ada London, ada Shanghai. Seperti apa tentu nanti masih menjadi bahan kajian pemerintah bersama dengan DPR dalam penyusunan undang-undang PFI nanti begitu. Dan targetnya kan 3 bulan, jadi memang ini pemerintah benar-benar mengakselerasi.
0: Kalau melihat negara-negara yang sudah memiliki hal serupa seperti ini, itu fasilitas atau kemudahan apa saja sih yang disiapkan untuk menarik minat investor sehingga target angka yang ingin dicapai dari investor dunia itu bisa terhimpun di Indonesia, Pak?
7: Ya, gini. Jadi kan kalau kita lihat paradigma investor tuh di mana negara mana yang bisa menawarkan kemudahan investasi dan memperoleh yield yang optimal gitu. Dan itu yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, di sinilah posisi strategis dari PFI nanti begitu. Kalau merujuk di banyak negara, memang banyak seperti kemudahan administrasi, kemudian juga pemberlakuan common law, hukum secara internasional, dan ini tentu akan memudahkan para investor tersebut untuk seandainya memang ada persoalan-persoalan hukum atau persoalan hal yang bersifat administratif gitu, termasuk juga ada kemungkinan juga peluang ada kemudahan pajak di situ, sehingga ini tentu menjadi daya tarik, menjadi magnet, karena mereka akan diberikan satu insentif fasilitas khusus sehingga bisa istilahnya keuntungan yang mereka dapatkan nanti akan lebih optimal begitu dibanding apa arus modal seperti biasa. Jadi posisi PFI nanti kalau kita lihat dalam konstruksi kelembagaan di Indonesia nanti, tentu dia akan saling melengkapi dengan apa yang dilakukan oleh Danantara dan juga Kementerian Investasi atau BKPM. Ini sama-sama adalah garda terdepan di dalam penghimpunan investasi asing begitu, Mas Rudi.
0: Oke, sektor pendukung apa kira-kira ketika itu berjalan yang juga akan berkembang bersama dengan pusat keuangan internasional Indonesia ini, Pak?
7: Kalau sektor pendukung ditanyakan soal sektor pendukung, tentu dari sisi administrasi, dari sisi dari sisi regulasi itu nanti tentu harus ada penyesuaian yang mengadopsi praktek-praktek bisnis yang memang sudah banyak diterapkan di pusat keuangan dunia lainnya begitu. Demikian pula persoalan perpajakan, persoalan hukum itu nanti juga harus ada support system sendiri yang bisa menopang atau minimal menyamai dengan pusat keuangan dunia lainnya. Tadi yang tidak dilakukan tentu tidak akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk bisa masuk atau menengok PFI yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah. Gitu, Mas Rudi.
0: Dan apakah kita nantinya akan membangun sebuah model yang unik atau kekhususan aturan di kawasan dibandingkan mungkin negara-negara yang sudah menerapkan hal serupa ini, Pak?
7: Ya, soal kekhususan tentu nanti biasanya begini, polanya adalah ada satu rujukan yang sudah jadi, yang sudah memang proven terbukti jalan, seperti misalnya tadi Dubai atau Singapura atau New York atau yang lain-lain, dan nanti tentu disesuaikan dengan kepentingan Indonesia atau ada peluang-peluang lain yang belum digarap oleh pusat keuangan dunia lainnya itu yang kita bisa berinisiatif untuk kita terapkan di sini, sehingga itu menambah daya tarik kita dibandingkan pusat keuangan dunia lain yang sudah ada. Tapi itu semua kan saat ini masih dalam pembahasan yang sangat awal ya. Kemarin kan baru disampaikan draft RUU-nya di DPR dan pembahasannya juga baru akan dimulai gitu.
0: Ya, artinya kan dalam gambaran besarnya sebuah pusat yang akan menghimpun dana internasional tadi masuk sebagai investasi di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, kemudian ini akan memberikan dampak kepada ekonomi dalam negeri.
7: Nah, pastinya ya.
0: Dan tentu kan bicara investasi kan juga bicara tentang iklim investasi di suatu daerah atau suatu lokasi dalam hal ini Indonesia. Nah, bagaimana hal ini juga selaras dengan pemerintah tetap terus menarasikan atau membangun citra positif bahwa iklim investasi di Indonesia itu betul-betul stabil, betul-betul kondusif untuk dunia global ini, Pak?
7: Betul, Mas Rudi. Tentu ini satu kesatuan dengan upaya pemerintah untuk menarik kepercayaan, memperkuat kepercayaan global terhadap perekonomian kita, terlebih di dalam situasi saat ini. Tentu itu satu narasi yang tidak terpisah dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk ekonomi nasional kita. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat konsep atau desain dari PFII ini adalah enclave khusus. Jadi memang kawasan khusus yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi kita membentuk satu kawasan khusus yang menyediakan kemudahan-kemudahan untuk investor asing sehingga mereka bisa memberikan berminat untuk investasi di sini. Tentu akan, kalau namanya enclave khusus, tentu akan ada perbedaan perlakuan, perbedaan fasilitas dan perbedaan regulasi yang diterapkan. Itulah esensi sebenarnya dari PFI ini begitu. Okay. Dan perlu diingat juga, kalau kita bandingkan dengan Singapura misalnya, sebenarnya peluang kita sangat besar. Mengapa? Karena secara sederhana saja kita melihat Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Singapura tidak memiliki katakanlah mesin-mesin ekonomi begitu. Mereka hanya jasa dan jasa keuangan saja begitu. Sementara kita banyak sumber daya alam, dan sekarang pemerintah sedang menggarap banyak proyek strategis nasional dan itu tentu menjadi nilai tawar berbeda dengan dengan Singapura misalnya. Investor tentu akan melihat hal-hal yang ada di Indonesia, sumber daya alam, kemudian potensi industri pertambangan, industri manufaktur yang sedang digenjot oleh pemerintah ini menjadi satu hal yang memiliki nilai lebih dibandingkan Singapura. Oleh karena ini, besar peluang Indonesia, PFI nanti akan bisa menjadi hub financial center di setidaknya di regional ASEAN terlebih dahulu begitu.
0: Iya, Pak Ditya, kira-kira gambarannya itu kriteria untuk wilayah khusus yang seperti apa sih yang ideal untuk menjadi lokasi PFI nanti, dan sejauh mana pelaku usaha domestik juga bisa ikut ambil bagian dalam ekosistem baru ini, Pak?
7: Ya, kalau kita merujuk dari beberapa pernyataan, memang pemerintah sudah mengarah di Bali yang akan dijadikan PRI nanti. Hmm. Nah, tentu ada pertimbangan mengapa harus di Bali, karena mungkin salah satunya ini investor internasional, Bali lebih familiar di mata banyak apa investor internasional gitu. Dan secara infrastruktur Bali juga sudah relatif lebih siap komunitas internasional, fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas telekomunikasi yang juga itu dibutuhkan untuk sebuah PFII nanti, itu sudah ada semuanya di Bali, sehingga ini sedikit banyak menjadi modal awal yang bisa mengakselerasi pembentukan PFII ke depan begitu. Okay. Dan kalau tadi ditanyakan
0: pelaku usaha domestik bisa nggak ambil bagian di ekosistem baru ini,
7: tentu
0: Pak?
7: Tentu saja ini terbuka untuk semuanya begitu. Sebagaimana halnya pelaku usaha kita, investor kita misalnya masuk di pusat keuangan dunia yang lain, entah di Dubai, entah di Singapura begitu. Saya kira ini karena sifatnya cross border ya.
0: Okay.
7: Daya tarik inilah yang menjadi magnet, menjadi mesin utama bagi seluruh investor dari seluruh dunia begitu.
0: Baik. Ya, kita tunggu nanti bagaimana rumusan dari RUU PFI ini nanti ini, Pak ya. Dan mudah-mudahan ini betul-betul memberikan hal yang optimis, yang positif bagi dunia perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Pak Ditya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
7: Terima kasih, selamat pagi Mas Rudy.
0: Demikian tenaga ahli Bakomeri, Aditya Laksmana Yuda.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaringan Berita Nasional.
0: Setelah tadi kami berbincang dengan tenaga ahli Bakom RI Aditya Laksmana Yuda, kali ini bagaimana sih pelaku usaha lokal dapat mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang memang ditujukan untuk menghimpun dana-dana internasional, investasi internasional dengan target sekitar 8.000 triliun rupiah yang nantinya tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha domestik. Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum UMKM Nana Riwayati. Selamat pagi.
11: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi Pro3 di seluruh Indonesia.
0: Ya. Harapan terbesar dari pelaku UMKM sendiri dengan hadirnya pusat keuangan global ini, apa sih yang paling tidak diharapkan saat ini Bu?
11: Setiap hari mengharapkan yang baik-baik Mas Rudi. Salah pelaku, karena ini kan Kita hanyalah bagian kecil ya dari yang ada, tapi kecil itu kalau dikumpulin banyak juga jadinya, ya. Jadi perlu perhatian juga ya. Alhamdulillah ya, dari saya sebagai ketua induk UMKM, kalau sekarang udah mulai dibahas katanya ya, UU-nya. Semoga cepat Pak Misbahkun menyelesaikan rancangannya dan bisa diimplementasikan segera gitu, karena memang tidak, faktor keuangan tuh menentukan sekali untuk di pelaku UMKM, karena apalagi zaman sekarang Mas Rudi, ekonomi lagi begini itu terdampak semua ya. Gitu, jadi untuk kami mudah-mudahan kami cuma bisa berdoa semoga semua bisa cepat terwujud gitu. Insyaallah.
0: Ya, kerap kali kami berbincang dengan pelaku-pelaku UMKM, salah satu permasalahan besarnya adalah akses permodalan dan bagaimana pengembangan usaha ke depannya. Apa yang diharapkan agar rancangan undang-undang ini nanti yang sedang dibahas di DPR betul-betul membuka peluang akses permodalan yang lebih mudah bagi teman-teman UMKM ini, Bu Nana?
11: Ya, itu mesti simultan ya, maksudnya tidak bisa, memang kalau dari UMKM itu masalahnya misalnya dari tengah ke bawah. Nah nanti kalau kita mengajukan misalnya pinjaman atau apa, itu kan dari tengah ke atas, karena ini kan kita berbagai macam kelas ya Mas Rudi. Jadi kita bicara di kelas mana dulu. Kalau misalnya yang di bawah sekali, ya mungkin skopnya lebih besar dari yang tengah, ya kan, tengah itu. Jadi perlu satu, tetap pembinaan, yaitu tetap supaya lebih apa ya, lebih rapi dan pelaku juga lebih mengerti, karena kan kita juga mesti mengerti bahwa tingkat pemahaman daripada berdagang lah kita bilang, itu kan masih minim sekali, kadang istilahnya masih primitif lah. Sementara yang kita lawan ini kan udah istilahnya go internasional, digitalisasi dan lain-lain. Nah untuk menyampai ke sana tuh perlu usaha, upaya dan bantuan dari pemerintah. Selain kami juga yang ada di tengah membantu untuk UMKM langsung ke bawah, kami pun di tengah ini ya, atas bawah lah Mas.
0: Karena nanti ini memang cross border atau lintas batas ini ya, Bu Nana ya. Jadi tidak keterbukaan di sana dan kesiapan. Tetapi Bu Nana, kalau bicara untuk saat ini aja atau mungkin nanti ke depan, sektor UMKM apa saja sih yang dinilai paling siap untuk masuk ke ekosistem global ini, Bu?
11: Sepertinya sih ya, kalau lihat yang sekarang itu kita ke misalnya fashion, kebetulan itu bidang saya juga. Jadi di fashion itu kita sangat optimis bisa bersaing lah, ya, bilang sama misalnya China atau apalah itu, untuk dalam segala hal desainnya, dia punya material dan lain-lain. Nah tinggal ini gimana garapnya nih supaya bisa bersaing banget di terutama di soal harga gitu Mas. Karena kan kita kan nggak usah inilah, kita bisa lihat Cina kan yang nomor satunya lah, dia murah, dia bagus, dia itu. Jadi kenapa kita nggak lihat ke apa barometernya dia gitu, sampai kita bisa bersaing, ya paling nggak jadi runner up aja alhamdulillah gitu.
0: Artinya apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di induk UMKM untuk menyiapkan pelaku usaha itu agar betul-betul bisa bersaing, bisa mengejar, dan tidak hanya mungkin di satu sektor, tetapi di beberapa sektor lain yang memiliki nilai potensial ini.
11: Sebenarnya keras juga, jadi perlu kontrol. Kontrol, jadi kalau di kita itu di kurasi ya, dekorasi yang bagus, kuratornya juga mesti yang fair, yang pokoknya detail-detailnya gitu loh mas.
0: Artinya ada sejauh mana optimisme kita ini, Bu Nana ya, bahwa proyek besar ini betul-betul bisa menjadi pintu gerbang bagi UMKM kita untuk menembus pasar ekspor yang mungkin selama ini tidak mudah gitu. Ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan selain peningkatan atau upskilling di UMKM kita, tetapi juga untuk ke basis pemasaran juga lebih luas. Optimismenya seperti apa ini?
11: Saya optimis sekali kalau pemerintah pusat, dalam hal ini Pusat Finansial Internasional Indonesia itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik dan sampai ke bawah ke pelaku-pelakunya, dibina, di apalah semua sampai bisa terjadi. Karena tanpa sentuhan atau bantuan pemerintah, impossible.
0: Oke. Ini kan sedang dibahas di DPR nih Bu Nana ya, rancangan undang-undangnya tentu menerima berbagai hal atau pertimbangan, pemikiran di sana. Nah, apa masukan strategis dari Induk UMKM untuk penyusunan RUU PFII ini yang nantinya secara konkret betul-betul dapat dirasakan oleh pelaku UMKM kita?
11: Nih, kebiasaannya ya mas, dari pemerintah ini terus terang, ini pemerintah, contoh aja misalnya kayak waktu itu dari bank,

0: bahkan yang paling bawah lagi misalnya. Nah ini mau bergerak di mana awalnya gitu, sehingga nanti dari UMKM juga bisa tahu. Jadi dengan kata lain sosialisasinya mesti gencar. Sosialisasinya terus ke bawah informasi, dan nggak tahulah gaya ceritanya seperti apa, tapi pokoknya mesti
1: harus betul-betul masif ya, semua harus memahami sehingga betul-betul literasi ini dipahami dan ditindaklanjuti nanti ke depannya. Baik, mudah-mudahan Bu hal ini menjadi kabar baik.
0: Kalau
1: dan
0: saya pribadi sih optimis ya.
1: Baik. Terima kasih Bu Nana Riwayati untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi Pro 3.
1: Iya. Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
2: Wawancara Pro 3.

0: PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal setelah pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik pada triwulan 3 tahun 2026 atau bulan Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan PLN siap menjalankan kebijakan tersebut sekaligus menjaga kualitas layanan kelistrikan guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Peringkat pertiga, penemuan 3,37 ton kuncup ganja di Gresik, Jawa Timur membongkar strategi baru jaringan narkoba yang menyasar tren gaya hidup masa kini. Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa barang bukti jumbo tersebut direncanakan untuk diolah menjadi cairan atau liquid vape, dan modus mengubah bentuk ganja menjadi cairan menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda karena sifatnya yang samar dan sulit dikenali secara kasat mata. Bagaimana langkah strategis BNN untuk menghentikan tren baru penyalahgunaan narkoba lewat loko elektrik tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.

0: Utara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Awilutan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak melihat fenomena temuan 3,37 ton ganja di Gresik ini, Pak?
2: Inilah itu yang disebut kalau namanya narkotik ya. Ini khususnya dari ganja ya. Yeah. Ganja ini nama internasionalnya marijuana, nama botaninya cannabis sativa. Dan ini sudah masuk jenis narkotika yang diatur oleh Single Convention PBB tahun 1961. Ini kebetulan yang masuk adalah kuncup ganjanya yang jumlahnya cukup ya spektakuler ya, 3,37 ton. Mm-hmm. Ditangkap dalam satu gudang di daerah Gresik gitu ya. Ini adalah suatu kerja intelijen yang sangat sukses yang melibatkan bea cukai, kemudian juga dari Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional. Yeah. Ini adalah suatu kerjasama yang sangat solid ya, sehingga bisa membongkar jaringan ini. Ini juga yang kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada instansi-instansi ini yang selalu bekerja keras ya, dan bekerja sama tanpa menghilangkan ego sektoralnya.
1: Tapi tren seperti ini atau tren mengubah ganja menjadi cairan vape ini apakah memang sudah diprediksi sebelumnya oleh para kelompok ahli di BNN? Bagaimana Pak Awil?
2: Sudah. Kita malah Pak. Tapi dulu itu yang lebih terkenal ya, atau lebih banyak dipakai di cartridge-cartridge-nya itu hanyanya jenisnya cuman etomidate itu dulu okay. Sudah sangat terkenal menimbulkan korban salah. Tapi namanya manusia itu, ya kan, selalu mencari jalan-jalan yang sulit dideteksi, ya kan. Jadi mereka bagaimana merubah, ini kan disebut dengan modus operandi. Mm-hmm. Semua kalau ini diketahui, mereka bikin yang lain. Bikin yang tahu, dibikin lain. Nah, ini juga kalau dalam istilahnya narkotika, itu disebut dengan new substances. Ya kan, jadi NPS, New Psychoactive Substances. Jadi ini suatu narkotika jenis baru lah, itu ya, saya kira ya, yang agak sulit dideteksi oleh laboratorium kalau mereka belum tahu gitu ya.
1: Oh, baik. Seberapa besar Pak bahaya?
2: Canggih ya.
1: Oke. Okay. Iya, Pak Wil, seberapa besar ini Pak bahaya ganja cair ini kalau dibandingkan dengan ganja konvensional sendiri, Pak?
2: Jadi, itu kan jenisnya sudah jelas, apalagi ganja penggangguan di panca indera, itu saya rasa suatu hal yang memang sudah umum akan terjadi kalau ekstraknya itu adalah ekstrak dari ganja. Hanya sekarang kan kalau dia mentah begitu pasti ketahuan, kalau di ini pasti ketahuan. Sekarang mereka dia ambil ganja ini, diambil dibikin ekstraknya. Mm-hmm. Sehingga diambil hanya yang jenisnya THC-nya. THC itu kan singkatan dari tetrahidrokannabinol. Karena di dalam marijuana itu ada dua jenis dua jenis zat yang sangat dominan, yang satu cannabinoid, yang kedua THC. Nah, ini diambil ekstrak THC-nya dan dibentukkan dalam bentuk cair. Dibentuk dalam bentuk cair. Sehingga kan agak tersamar gitu. Apalagi ini dimasukkan ke dalam satu, diisi di cartridge yang seolah-olah normal gitu. Yeah. Yang banyak dijual di mana-mana gitu kan. Okay. Karena kalau kita beli kan di mana-mana di toko yang biasa, pasti cartridge kan ada yang jual. Mm-hmm. Nah, cartridge-cartridge inilah mungkin kalau jualan bisa bisik-bisik, ini ada yang lain.
1: Iya, tapi macam penyamarannya tidak terdeteksi dengan mudah begitu ya Pak ya, dari sisi packaging-nya. Oh. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Kelompok ahli di BNN melihat adanya pergeseran target pasar mereka yang kini justru menyasar ke pengguna rokok elektrik atau vape tadi, walaupun sebelumnya pernah ya, tetapi dengan angka 3,37 ton ini kan sangat luas sekali ketika itu dijadikan produk jadinya ini Pak. Bagaimana?
2: Ya, betul. Memang ini kan jumlahnya sangat spektakuler sekali kan. Kalau ini bisa, ini bisa bisa menyelamatkan sampai 10 juta orang ini. Dan uang mungkin yang kita selamatkan baik mengenai bendanya dan juga untuk merehabilitasi itu kira-kira sampai 4T juga itu.
1: Okay.
2: Banyak sekali gitu ya. Jadi ini yang harus kita cegah betul.
1: Ya.
2: Nah, tapi ya namanya semua kan usaha-usaha namanya manusia. Karena kan kalau bicara secara intensional, narkotika is very big money. Duitnya itu besar sekali. Tidak ada orang jualan yang untungnya bisa sampai ratusan kali. Hanya orang jual narkotik yang bisa mendapatkan keuntungan demikian besar. Jadi makanya ini mereka terus mencari celah. Tapi kalau kita melihat ke negara tetangga kita, mereka sudah mulai mengunci kan, mengunci. Singapura sudah melarang, ya kan? Ini sudah melarang, Malaysia sudah mulai melarang. Jadi terus Thailand sudah mulai melarang. Padahal ini asli informasi yang kita dapatkan, ganja ini masuk dari Thailand itu.
1: Iya, oke. Dan tadi kan Bapak sempat menyinggung ada kekhawatiran belum tentu semua laboratorium itu bisa mendeteksi hal seperti ini. Nah, sejauh ini laboratorium kita seberapa banyak yang sudah bisa menguji modus-modus cair seperti ini, Pak Wil?
2: Saya rasa sih kalau tingkat awal mungkin kalau laboratorium-laboratorium yang belum terakreditasi itu mungkin agak mengalami kesulitan. Tapi kita kan punya laboratorium pusat BNN ini adalah laboratorium yang terakreditasi internasional.
1: Yeah.
2: Jadi kita bisa mengecek apa ya. Bisa juga lab-lab yang lain, tapi mungkin mereka bukan kerjaannya mereka. Mungkin yang juga bisa adalah laboratorium-laboratorium pusat yang dipunyai oleh Badan POM. Ini juga mereka sudah mempunyai peralatan yang lebih canggih gitu, sehingga dapat mendeteksi lebih awal dan lebih cepat. Tapi mungkin kalau lab-lab kecil mungkin mereka tidak bisa mendeteksi ini.
1: Tapi undang-undang kita sudah cukup kuat Pak ya untuk penjerat narkotika atau narkoba jenis cair seperti ini Pak? Sudah ada di dalamnya nih Pak ya?
2: Iya, kalau misalnya kedapatan itu langsung. Tapi kalau ini kan sekarang idenya kita bagaimana kita kalau bisa menyetop vape ini. Sebetulnya dari Komisi 3 DPR sudah menyetujui untuk mengetop. Tapi kan ini banyak prosedur-prosedur yang sudah dilalui, mungkin peraturan, undang-undang, Kementerian Kesehatan dan lain-lain gitu. Masih banyak yang harus kita lalui. Belum lagi Kementerian Perindustrian, karena juga ini menyangkut industri gitu ya. Jadi sehingga ada beberapa hal. Kalau kita sih sebagai sebut BNN inginnya di stop gitu, sama kayak model Singapura aja, ya kan? Kayak Singapura itu kan memang negara kecil, jadi mereka daripada mendapatkan akses yang tidak baik, mereka nggak banyak berpikir, langsung dilarang dijual gitu. Iya, kan.
1: Iya. Pak Wil, terakhir Pak, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan sebagai kelompok ahli BNN kepada masyarakat terkait dengan ancaman baru ini, Pak? Silakan.
2: Ini kita kan karena umumnya benda-benda ini pasti diedarkan kepada generasi-generasi muda ya. Kenapa? Karena ini kan gaya hidup dan tren gitu ya, tren anak-anak sekarang, lifestyle gitu kan. Jadi ini yang kita harus cegah. Tapi kan kalau selama ini belum ada aturan yang melarang penjualan ini, penjualan tetap berlangsung. Tapi kan itu sebetulnya yang diizinkan adalah yang menjual cartridge-cartridge yang biasa.
1: Yeah.
2: Tapi yang bahaya ini kan cartridge ini sudah disuntik, diisi dengan THC ini atau benda apapun yang mengandung narkotik. Ini yang sebetulnya yang harus dilarang. Harusnya gini, kita kerjasama sama industri vape-nya sendiri dan juga toko-toko penjual. Tapi namanya manusia kan selalu mencari untung yang besar. Dan toko jual pasti dia pasti bisik-bisik juga sama orang yang mau beli nih. Ini udah pakai ini nih, tapi harganya mahal dikit gitu kan.
1: Lantas sekali lagi terakhir Pak, bagaimana pengawasannya ini kalau begitu? Yang paling konkret agar tidak tersebar di masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali program Kemana Siang. Terus hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda, menikmati suasana akhir pekan di Sabtu ini yang melihat cuaca yang tidak bersahabat, namun ya, euforia bola yang semakin memuncak dari para pendukung Argentina hari ini luar biasa sekali, dan tentunya ada banyak ya semangat yang mungkin Anda tuangkan ya di sepanjang Anda menyaksikan pertandingan antara Argentina di hari ini dan juga

Ya, Argentina dan Tanjung Verde yang hari ini tampil ya pada pesta bola Piala Dunia 2026. Dan ya, menemani ruang dengar Anda menikmati suasana akhir pekan, suasana hari libur, dan juga berbagai kegiatan yang Anda lakukan di sepanjang hari Sabtu ini. Kami berharap segudang aktivitas yang sudah Anda jalani tetap di dasari dengan semangat Anda agar tetap dapat menjalani berbagai tugas-tugas Anda masing-masing. Baik pendengar, di program Kayak Mana Siang kami hadir dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan, hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di jam 7 malam nanti ya. Semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan dan juga program-program acara yang akan hadir di sepanjang siang hari ini terus dapat menemani Anda. Dari Jalan Otarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang, salam kompak selalu, dan persembahan lagu-lagu Indonesia Timur kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam kompak selalu.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu-lagu Indonesia Timur yang Anda nikmati di kesempatan siang hari ini membawa kebersamaan kita ya, terus menikmati suasana siang Kota Kaimana yang tidak begitu bersahabat. Terpantau juga ya, langit Kota Kaimana siang hari ini cukup baik ya, namun cerah tidak merata. Angin masih cukup kencang. Kami juga berharap bahwa di tengah-tengah kesibukan yang Anda jalani di setiap harinya, Anda imbangi juga dengan makan yang sehat ya. Kemudian juga mungkin menjaga kondisi tubuh Anda, mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen penambah, menjaga daya tahan tubuh agar di sepanjang bulan Juli, agenda tugas yang padat, Anda tetap sehat juga. Baik, pendengar, mana-mani Anda menikmati suasana siang, satu informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Ya, satu informasi dari Sorong Papua Barat Daya, ya, di mana Papua Barat Daya perkuat layanan ekspor melalui implementasi SKA. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat layanan ekspor melalui implementasi aplikasi Surat Keterangan Asal atau SKA sebagai upaya untuk mempercepat pengurusan dokumen ekspor, sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar internasional. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mengatakan bahwa penguatan layanan tersebut ditandai dengan ya, penetapan instansi penerbit surat keterangan asal. Papua Barat Daya melalui keputusan Menteri Perdagangan nomor 404 tahun 2026. Yang mana menurutnya kehadiran dari IPSKA ya, menurutnya bahwa instansi penerbit surat keterangan asal kemungkinan ya dapat memungkinkan para pelaku usaha untuk mengurus surat keterangan asal langsung di Papua Barat Daya tanpa harus ke provinsi lain, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga pembiayaan yang lebih rendah. Dia juga menjelaskan bahwa kemudahan layanan tersebut diharapkan mampu dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah, khususnya bagi para pelaku usaha lokal dan usaha mikro kecil dan menengah, termasuk UMKM orang asli Papua yang selama ini menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen ekspor. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya, Selviana Sangke, mengatakan bahwa implementasi aplikasi surat keterangan asal merupakan langkah menyampaikan bahwa surat keterangan asal ini merupakan langkah strategis setelah beroperasinya setelah beroperasinya instansi penerbit surat keterangan asal, dan tentunya untuk memperkuat daya saing produk ekspor daerah. Menurutnya bahwa surat keterangan asal di Papua Barat Daya sendiri akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap provinsi lain, sekaligus juga dapat mempercepat pelayanan kepada eksportir. Dia menghimbau pelaku usaha untuk dapat memahami ketentuan asal barang, klasifikasi harmonized system, kode, serta berbagai persyaratan ekspor agar produk asal Papua Barat Daya sendiri mampu bersaing di pasar global.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sendiri atau BPS, nilai ekspor Papua Barat Daya pada April 2026 mencapai 0,96 juta dolar Amerika Serikat atau turun 35,51% dibandingkan Maret 2026 yang mana sebesar 1,48 juta dolar Amerika Serikat. Komoditas ikan dan udang

AS03 yang mana masih menjadi penyumbang terbesar ekspor dari Papua Barat Daya dengan nilai 0,78 juta dolar atau berkontribusi sebesar 81,22% terhadap total ekspor daerah. Untuk kawasan ASEAN menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai 0,38 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 39,28% dari total ekspor. Sementara itu juga pada April 2026 kegiatan ekspor Papua Barat Daya sendiri dilakukan melalui satu pelabuhan laut dan satu pelabuhan udara. Pada periode yang sama tidak terdapat dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB yang masuk sehingga neraca perdagangan Papua Barat Daya mencatat surplus sebesar 0,96 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 0,12 ribu ton secara volume. Demikian pendengar informasi ini kami hadirkan untuk Anda di program Kaimana Siang edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026, dan pendengar kami juga masih terus hadir dengan beragam hiburan informasi menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat siang, salam kompak, dan sukses selalu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sederet lagu-lagu Indonesia Timur terus Anda nikmati di kesempatan siang hari ini, dan updatean informasi lainnya juga masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Satu informasi ya, kami hadirkan kembali pendengar, tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat ya adalah salah satu hal yang saat ini juga gencar dilakukan oleh pemerintah, yang mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggratiskan layanan operasi katarak bagi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan juga sekaligus memulihkan kualitas hidup warga yang mengalami gangguan penglihatan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai operasi katarak. Dia juga berharap bahwa para pasien yang telah menjalani operasi dapat kembali beraktivitas secara normal, lebih produktif, serta juga meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Barat Daya, Jan Peter Kamu mengatakan bahwa kegiatan operasi katarak gratis ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dia juga menjelaskan bahwa jumlah pendaftar operasi katarak sendiri mencapai lebih dari 110 orang hingga hari Senin siang. Sebanyak 29 pasien telah menjalani operasi, sementara pelayanan masih berlangsung hingga 1 Juli 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut didukung oleh 10 dokter spesialis mata yang terdiri atas 7 dokter dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dan 3 dokter spesialis mata dari Papua Barat Daya. Jan Peter juga menghimbau masyarakat yang mengalami gejala katarak agar tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sehingga dapat memperoleh penanganan yang lebih dini. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda ya, update informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada menemani kesibukan Anda hingga di siang hari ini. Jeda menikmati waktu istirahat siang, menikmati makan siang, dan juga menikmati bagian terbaik yang mungkin Anda nantikan ya. Kami berharap bahwa suguhan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan di saat siang hari ini menjadi pelengkap perjalanan kita di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan pendengar, kini kita jalan bersama tanda waktu tepat pukul 13 saat disampaikannya warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

Pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bautista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana Lawrence Atiziki yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka. Hanya dalam 37 menit, Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
4: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilai. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, kalau saya bukan tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3, dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
2: Iya, baik Zaini. Tim Indonesia menyapa siang hari ini telah mempersiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda pendengar. Kami akan mengulas penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang Banten yang terjadi beberapa hari lalu. Hingga saat ini pemadaman masih berlangsung. Berbagai pihak terus berupaya memadamkan api dan mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Kolaborasi antara pemerintah, petugas pemadam kebakaran dan berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam penanganan kejadian tersebut. Bagaimana perkembangan penanganan kebakaran di TPA Jati Waringin? Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari terjadi? Nanti akan kami bahas dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog geliat UMKM dan kuliner Nusantara ke ruang dengar Anda. Hari ini kita akan berbincang terkait UMKM kerajinan tangan yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan anak-anak muda. Dan ada juga kuliner khas dari salah satu daerah di Indonesia. Apa saja? Terus dengarkan Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi menjadi semakin penting. Literasi digital dan budaya cek fakta menjadi salah satu upaya untuk menekan penyebaran hoax yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana cara mengenali informasi yang dapat dipercaya? Apa saja berita yang beredar yang termasuk dalam kategori hoax akan kami perbincangkan nanti bersama Bung Sek dari Mavindo. Selain itu kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Beragam informasi penting dan perkembangan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, nyantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, salam pro dangdut dangdut adalah kita. Senang sekali saya Desi ya, masih terus hadir menemani ruang dengar Anda di sepanjang perjumpaan kita di program Gaimana Siang. Mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita sudah ya berjalan dengan berbagai tugas-tugas yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Tentu melakukan tugas itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tidak semudah yang kita ucapkan. Bagaimana di sana ada sebuah perjuangan, ada semangat, ada patah hati, ada kecewa dan lain sebagainya. Namun kita tetap menjaga semangat dan energi itu tetap terus bertumbuh di dalam hati, di dalam diri kita, agar kita mampu melakukan semuanya dengan baik hingga pada selesai ataupun hingga tugas itu berakhir. Semoga hari ini membawa banyak keberkahan untuk Anda yang melakukan tugasnya dengan hati yang tulus, dengan semangat yang luar biasa. Meski terkadang ya, mungkin upah yang Anda dapat dari semua yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, tetapi bagaimana dengan kita bersyukur, itu akan menjadikan semua hal yang kita dapat itu adalah sempurna. Selamat siang untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana, yang juga memantau siaran kami di segmen Pro Dangdut pada kesempatan siang hari ini. Kita bersama berdendang menikmati lagu-lagu dangdut pilihan hingga di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore nanti. Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut, ataukah Anda yang memang benar-benar menggemari lagu dangdut, Anda juga yang ingin mengirimkan pantun mungkin untuk orang-orang spesial yang juga sementara saat ini ya sedang berbalas pesan ya melalui kontak WhatsApp Anda ataupun juga lewat pesan singkat di media sosial Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-4134-3836. Saya ulangi lagi, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, Anda bisa bergabung mengirimkan pesan singkat ataupun juga Anda ingin mengirimkan sebuah pantun untuk orang-orang spesial yang juga lagi monet di siang hari ini, silakan di 0822-4134-3836. Kami masih terus hadir menemani Anda satu jam menuju ke pukul 15. Selamat siang, selamat beraktivitas ya, dan salam hangat dari kami di tempat tugas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudahi dulu lagu-lagu dangdut melemani Anda di kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, kini kita jelang penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat edisi 4 Juli 2026.
1: Tidak ada. Nah, jadi saya berkasih kesempatan untuk silakan. Di mana kita berburu durian hari ini? Masih ada yang belum belanja, silakan. Cari di mana ada jualan durian, beli. Tapi juga bukan durian saja, beli sayur atau buah.
2: Selain itu, Gubernur menambahkan bahwa gerakan membeli produk lokal ini tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas pemasaran hasil pertanian Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan surat keputusan atau SK bagi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan diserahkan pada Senin 6 Juli 2026 mendatang. Penyerahan tersebut mencakup sebanyak 1.299 pegawai yang terdiri dari CPNS dan P3K. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, mengatakan seluruh proses administrasi termasuk penyelesaian SK untuk informasi P3K tahun 2021 telah rampung setelah melalui proses yang cukup panjang. Menurutnya, penyerahan SK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memberikan kepastian status kepegawaian kepada para aparatur yang telah dinyatakan lulus sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah daerah akan terus berupaya membuka kesempatan kerja melalui rekrutmen aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
1: Durian ataupun buah ataupun sayur-sayur dan sebagainya. Dengan demikian, hari Senin saya sudah serahkan SK untuk 1.200. Suarakan
3: diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta,
1: baik yang diangkat menjadi CPNS, tapi juga P3K, tapi juga SK untuk informasi 298, ini mereka CPNS semua. Bayangkan ini, kalau mereka diangkat, ini kan kita sudah menurunkan angka pengangguran di Papua Barat. Ya kan? Misalnya dulu, yang lalu kita dengan polisi 1.500, ya kan? Ini kan untuk anak-anak Papua, dan ini kita sudah turunkan angka pengangguran. TNI, ya kan? 1.000 yang kita perlukan. Sebelumnya di tahun 2020 itu, ya toh ada 1.283 honorer yang kita angkat juga di Provinsi Papua Barat. Ya, ini perjuangan kita semua. Terima kasih.
3: Selain dugaan suap proyek, kita juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3.5.
2: Ia berharap para CPNS dan P3K yang akan menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat. Kehadiran Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam apel pagi digelar di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari, membawa kebahagiaan tersendiri bagi para pedagang kecil. Selain memimpin apel, Gubernur juga memborong hasil kebun dan buah-buahan yang dijual masyarakat di sepanjang jalan kawasan tersebut pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Linci Mosoi, mengaku tidak menyangka bahwa seorang kepala daerah bersedia datang langsung ke lokasi tempat masyarakat kecil mencari nafkah. Menurutnya, perhatian yang diberikan Gubernur menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap pelaku usaha kecil. Lince mengatakan seluruh dagangan yang dibawanya ludes dibeli. Beragam komoditas yang dijual antara lain durian, rambutan, kangkung, pisang, singkong, serta hasil kebun lainnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai daerah, khususnya di kampung-kampung yang selama ini jarang dikunjungi para pejabat daerah. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung mampu memberikan semangat sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
4: Terima kasih karena tidak ada seorang pejabat daerah yang bisa datang di kami masyarakat kecil atau masyarakat lemah yang baru tempatnya juga tidak diinginkan untuk seorang pejabat seperti kepala daerah kayak Bapak Gubernur datang untuk apel pagi. Itu satu kebanggaan bagi untuk saya sendiri. Jualan dari kayak hasil kebun, bahkan buah-buah.
5: Tadi Mama jualan apa saja yang di...
4: Saya jual durian, rambutan, kangkun, pisang, singkong, pokoknya semua.
5: Semua habis.
4: Diambil oleh Bapak Gub. Ikan.
5: Harapannya ke depan, Mama?
4: Harapannya ke depan. Jangan Bapak di sini saja. Di lain tempat kayak di SP, pokoknya satu provinsi mungkin Bapak bisa kunjungi ke lebih khusus ke masyarakat-masyarakat di kampung-kampung begitu.
2: Aksi Gubernur Papua Barat dalam memborong hasil kebun warga menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada petani dan pedagang lokal. Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Papua Barat.
6: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Perinda Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA bersama World Resource Institute atau WRI Indonesia menggelar Focus Group Discussion atau FGD Green Economy Modeling dan Dana Abadi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel Manokwari Jumat 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola dana abadi Papua Barat. Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Hiatubun mengatakan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan membutuhkan model ekonomi yang tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai pengalaman baik di dalam maupun luar negeri, termasuk meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan lingkungan, menjadi pelajaran penting agar arah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melampaui daya dukung lingkungan.
1: Fokus group discussion ataupun workshop terkait dengan economic modeling pembangunan di Papua Barat dan juga pendanaan abadi ini sangat penting ya, sangat krusial di mana kita sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan sangat-sangat berkepentingan untuk menentukan model pembangunan ekonomi yang harus kita tempuh, yang harus kita menjadikan dasar arah dan kebijakan dalam membangun di Papua Barat.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, menemani ruang dengar Anda. Program Kaimana Sore masih terus hadir dengan berbagai pilihan hiburan sore yang tentunya menenangkan dan juga menyejukkan ya, walaupun mungkin cuaca udara sore dingin karena tiupan angin yang paling kencang di sore hari ini. Anda juga masih tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda di sepanjang hari ke-4 di bulan Juli 2026. Dan pendengar, updatean informasi untuk Anda di saat sore hari ini masih terus kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id, yang mana pendengar, Komisi 10 DPR soroti dampak perubahan desil terhadap penerima bansos. Nah, saudara, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Namun status desil mereka berubah terjadi menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Dia juga mengatakan bahwa perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan, yang mana sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar atau PIP maupun Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, kondisi tersebut menurut Lita menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang mana banyak orang tua khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anak karena kehilangan bantuan. Lita juga menjelaskan selama ini pihaknya membantu masyarakat melalui pengajuan perubahan data desil secara kolektif kepada BPS di daerah. Namun, mekanisme tersebut dinilai masih memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu dia berharap BPS pusat menyiapkan mekanisme yang lebih cepat. Selain itu diperlukan petunjuk yang jelas bagi BPS di daerah dalam menangani keberatan masyarakat terkait perubahan desil. Dia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut juga menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Statistik, yang mana dia berharap pembaharuan regulasi mampu meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sehingga penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Updatean informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini,
1: awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita pada edisi sore hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, kita sudah berada di pukul 17.52 menit. Pendengar, jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya, menemani ruang dengar Anda, mendatang kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: heran lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berakhirnya lagu tadi ya, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita. Saya Desi, sekaligus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

pihak lain terus menerus dalam berbagai situasi kehidupan sosial. Yang keempat,

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang budaya pamer. Nah, tidak dapat disangkali bahwa media sosial banyak sekali mempengaruhi cara berpikir. Kadang-kadang tadinya kita merasa kita nggak dihargai, orang nggak kenal kita, orang belum tahu kemampuan kita, dan seterusnya. Masih banyak. Nah, media sosial inilah yang dipakai sebagai tempat untuk memamerkan apa yang kita punya. Pertanyaannya, apakah itu negatif? Dia bisa menjadi positif ketika Anda memberikan inspirasi. Beberapa waktu lalu ada topik yang berbicara tentang wanita mandiri. Nah, para wanita bisa menginspirasikan wanita lain, yang kita juga banyak lihat tuh cara masak, membuat resep baru, membuat ini dan membuat itu. Itu inspirasi. Dan pamer seperti ini adalah pamer positif. Tetapi ketika Anda memamerkan, ini rumah saya terbuat dari emas, ini kamar mandi saya, Anda bisa tidur di situ karena kita nggak tahu ada desain baru kali, sekalian ada tempat tidurnya. Dan masih banyak lagi, bukan hanya soal makan, minum, pakaian atau apa yang kita punya, tetapi kadang-kadang juga memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dipamerkan. Jadi Anda bisa memaknai ini ya. Dan budaya pamer yang negatif seperti ini berbahaya karena akan mencelakakan Anda sendiri. Kita tahu ya, nggak usah dibahas ya, tetapi betapa akibat pamer itu, Anda terjebak dalam satu kondisi-kondisi yang akhirnya Anda kena masalah hukum. Nah, sehingga untuk menghindari ini, pasangan suami istri itu harus saling mengingatkan. Dan kita harus ingat, ada pepatah mengatakan di atas langit ada langit. Kalau hari ini Anda makan di sana, Anda pamer di situ, Anda pamer di sini. Ada orang lain yang makan siang hari ini di Hong Kong, makan malamnya nanti di Jepang, kemudian besok pagi dia sudah ke Eropa, dan seterusnya. Jadi bukan dilarang, tetapi pamerlah sesuatu yang menginspirasi. Pendengar, pengertian pamer yaitu keinginan untuk menunjukkan sesuatu dengan cara mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk memperlihatkan apa yang dipunyainya sebagai kelebihan atau keunggulan. Dan otomatis kalau kita lihat saat ini, tujuannya adalah untuk menyombongkan diri. Judulnya aja budaya pamer, gitu ya. Tapi di awal saya udah katakan tadi bahwa pamer itu ada dua, untuk menjadi inspirasi atau mencelakakan diri. Nah, ketika seseorang tidak puas untuk diakui tentang keberadaannya, termasuk apa yang dimilikinya, maka pamer merupakan salah satu cara yang tercepat. Dan dunia media sosial saat ini merupakan tempat yang tepat untuk mewujudkan keinginan untuk diakui sebagai hasrat dan bentuk aktualisasi diri atau pengakuan. Seorang psikolog, Hanan Parves, dia juga penulis di majalah ternama Forbes, ya, di Business Insider dan di Rider Digest, ia mengatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi orang-orang yang suka pamer atau show off. Yang pertama, lingkungan tempat dia melakukan pamer. Dan yang kedua, Dia membutuhkan respons dari siapa yang melihat dia. Biasanya kalau Anda memamerkan sesuatu, apakah foto atau apalah saja namanya ya, ketika dicontreng like-like atau diberikan komentar-komentar yang memuji, waduh, dia merasa bahwa dia sesuatu banget. Nah, pendengar, kebiasaan pamer kekayaan telah menjadi salah satu fenomena yang mulai dianggap biasa terjadi belakangan ini. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi komunikasi, dalam hal ini media sosial, di mana ya siapa saja dapat dengan mudah memposting foto, video tentang kekayaan mereka atau aktivitas dan keseharian mereka. Yang saya ingin katakan di sini adalah bukan tidak boleh, tetapi kalau memamerkan kekayaan, aduh, ada banyak orang itu ya sampai bingung memakai uangnya bagaimana, tetapi mereka tetap menjadi orang yang sangat biasa. Biasa-biasa saja. Karena gak usah pamer juga orang tahu ini banyak duit orang ini. Ini orang kaya. Nah, kebiasaan pamer kekayaan ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang orang bilang OKB, orang kaya baru. Itulah. Kaget. Tiba-tiba mempunyai pasangan yang kedudukannya tinggi. Bisa belanja apa saja dan seterusnya. Tetapi ada juga latar belakang. Mungkin saya terlalu miskin pada waktu sebelumnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Masih bersama saya dengan Adriana Usmani. Saya berharap apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang mengkritisi atau tidak suka, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik, khususnya untuk topik ini ya. Pendengar, alasan seseorang suka flexing atau pamer, menurut Alfred Adler dalam teorinya Individual Psychology, ia mengatakan manusia ingin menjadi pribadi yang sukses karena pengaruh sosial. Semua orang memiliki keinginan dasar untuk diterima dalam kelompok. Apabila tidak tercapai, maka ia akan merasa minder dan ia berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kesuksesan. Misalnya, di kalangan satu kelompok yang memiliki standar yang tinggi, dalam hal ini ada yang berusaha tampil mewah agar bisa diterima dalam sebuah kelompok yang memang terdiri dari orang-orang yang high society, punya apa ya, kehidupan sosial yang benar-benar tinggi. Ya, kecenderungan ini dilakukan untuk menutupi rasa inferior atau rendah diri yang muncul karena perasaan kurang ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa flexing atau pamer itu merupakan cara untuk memperkuat pertahanan diri yang dilakukan seseorang agar supaya dia diakui. Dia tidak merasa lagi rendah diri atau kita biasa kenal dengan nama minder. Tapi bisa saja suka pamer-pamer, begitu ketemu langsung masih aja minder. Ya. Karena itu, untuk memamerkan sesuatu bukan hanya Anda memamerkan apa yang Anda punya, kekayaan, yang tadi di awal saya udah katakan kamar mandi bagus, rumah bagus, sepatu mahal, dan seterusnya. Tetapi adalah lebih baik Anda memamerkan sesuatu yang mencerminkan bahwa Anda ini seorang yang pandai, intelektual, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya menulis artikel yang menarik, gitu ya. Dan masih banyak lagi cara-cara yang artinya membuat Anda menjadi lebih percaya diri dengan cara pamer yang positif. Pendengar, perlu dipahami bahwa pamer menghasilkan citra yang salah tentang kebahagiaan. Karena saat ini ada banyak orang berpikir dengan memamerkan kekayaan membuat orang percaya bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan melalui kemewahan dan kekayaan materi. Ini merupakan pandangan atau anggapan yang sangat keliru tentang kebahagiaan. Sehingga banyak sekali orang terdorong untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak membahagiakan. Malahan, seringkali banyak orang suka membohongi diri sendiri. Katakanlah Anda benar-benar kaya, biarlah lingkungan sosial akan menilai itu. Anda akan mendapat apresiasi yang sangat tinggi ketika semua yang Anda miliki, Anda tidak perlu pamer, gitu ya. Anda perlu memamerkan adalah bagaimana cara Anda menjadi seorang yang sukses. Artinya, ketika Anda menjadi orang sukses, mungkin dulu Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi seperti ini. Ada beberapa cerita riwayat orang-orang di media sosial yang sekarang menjadi pejabat negara, pengusaha yang sukses. Dulunya mereka orang biasa-biasa saja. Nah, untuk itu saya berharap melalui topik yang kami bicarakan ini dapat memberikan masukan yang baik tentunya. Pendengar, seperti dikemukakan oleh majalah Lifestyle, ada beberapa hal yang mengganggu kebiasaan pamer atau flexing. Seperti yang pertama, selalu memamerkan banyak hal, walau hal-hal yang dipamerkan tidak penting. Memaksakan diri menunjukkan apa yang dimiliki, walau itu di luar kemampuan diri sendiri. Misalnya, ini ibu-ibu ya, saya kebanyakan bicara untuk ibu-ibu karena bapak-bapak jarang ya pamer-pamer gitu ya. Walaupun dia pakai sepatu 20 juta, jarang dia pamer di media sosial. Tapi ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering banget gitu loh, mamer tas, mamer sepatu, cincin berlian, dan seterusnya. Tapi kalau ditelusuri, kadang-kadang juga belanjanya tuh kreditan. Yang namanya kreditan tuh Anda mau ngomong apapun tetap kreditan. Entah belinya pakai kartu kredit, entah COD, bisa bayar nanti, barang terima dulu, tetap aja kredit. Jadi pamer di luar kemampuan diri. Kemudian yang kedua, apa yang dipamerkan belum tentu benar-benar dimiliki. Kadang-kadang orang suka pamer gitu ya, berdiri di depan mobil, padahal dia sendiri gak punya mobil. Kenapa sih? Kalau memamerkan sesuatu yang Anda punya, kalau memang suka naik kereta, foto aja di depan kereta, upload misalnya. That is reality. Itu tidak bisa dihindari. Dan banyak orang membutuhkan transport-transport seperti itu sekarang ini. Kemudian, yang ketiga, merasa terganggu jika tidak membagi atau memberitahu orang tentang apa yang dimilikinya. Baru beli kacamata baru, foto, upload. Nih baru beli, disebut lagi nama optiknya. Yang untung optiknya karena dipromosi, gitu ya. Kemudian yang berikut, orang yang berperilaku pamer itu biasanya dia insecurity. Perlu diketahui ya pendengar, bahwa orang yang sering melakukan pamer, dia merasa gak secure atau tidak aman. Sehingga pamer ini dianggap bahwa sebuah perilaku yang membawa kepada posisi aman, gitu ya. Aman tuh dalam arti begini, kalau saya pamer saat ini saya lagi makan di satu mall yang ternama, kayaknya saya aman gitu ya, dihargai, saya juga merasa bahwa oh, kamu pikir dulu kamu menghina saya cuma makan di warteg, sekarang saya bisa makan di resto yang besar-besar, di mall yang terkenal. Jadi dia merasa aman gitu, nyaman dengan dirinya. Showing off during hard time. Katakanlah orang yang sedang terpuruk karena bisnis atau usahanya hancur, tetapi dia harus berpenampilan di medsos sepertinya usaha baik-baik saja, malah sedang mengembangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Padahal banyak orang juga tahu bahwa usahanya mengalami kemunduran. Dia berdiri seakan dia baik-baik saja, padahal teman-temannya sudah khawatir. Nah ini kan membohongi diri sendiri, gitu ya. Dalam kehidupan ini, naik turun sebuah perjalanan hidup, kadang Anda harus menghadapi tantangan, kadang Anda harus di bawah, kadang Anda di tengah, kadang Anda juga di atas, tapi bisa-bisa juga Anda tiba-tiba di bawah. Hiduplah dengan realita, sehingga jangan sering-sering pamer. Nanti kebanyakan orang bisa menilai Anda ini bohong atau beneran atau perlu dikasihani. Kemudian accept me. Perilaku pamer ini bisa juga dilakukan oleh seseorang karena dia menginginkan pengakuan dari golongan tertentu. Sebelumnya saya sudah katakan hal ini. Misalnya saja orang yang sederhana berteman dengan orang-orang kaya. Ini seringkali membuat dia tidak punya identitas diri lagi, karena dia akan bertindak sepertinya dia juga orang-orang kaya gitu loh, dari golongan-golongan tersebut, dengan cara memamerkan hal lain. Yang itu saya katakan, terpaksa harus minjem tas teman yang bermerek, atau terpaksa harus bergaya berfoto di depan toko-toko brand, atau pura-pura masuk foto sepertinya mau berbelanja. Nah, orang seperti ini menipu diri sendiri karena dia ingin diakui. Kemudian, show of identity. Orang-orang seperti ini, simpelnya, dia melakukan pamer karena dia sedang membangun identitasnya. Ia tidak lagi ingin dianggap receh, maka ia melakukan pamer-pamer supaya terlihat unggul dalam finansial, popularitas, ya, bergaul dengan kalangan tertentu, misalnya dengan kaum akademis, supaya dianggap intelek. Boleh enggak? Boleh aja. Tetapi lebih apa ya, lebih baik gitu loh. Anda bisa pamer ketika Anda menghadiri sebuah seminar yang tujuannya memperlengkapi diri Anda atau menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga Anda dianggap bahwa orang yang membutuhkan masukan banyak mungkin untuk pengembangan diri, pengembangan bisnis, daripada Anda bergaul dengan profesor ini, dokter itu, lalu duduk sama-sama, di foto, sedang berdiskusi, padahal sebenarnya banyak orang tahu Anda juga punya kemampuan yang sangat terbatas. Dengan demikian, adalah lebih baik jadilah diri sendiri. Nggak boleh ya Bu di media sosial? Oh, boleh-boleh saja. Sangat boleh. Tetapi ketika Anda aktif di media sosial, tujuan pamer adalah pamer hal-hal yang positif, yang menginspirasikan orang lain. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

dengan. Untuk diketahui oleh pasangan sehingga dapat diantisipasi, ada beberapa dampak dari kebiasaan pamer. Yang pertama, memicu tindakan kriminal. Pamer kekayaan dapat memicu tindakan kriminal, seperti Anda akan mudah dirampok, diperkosa. Orang-orang yang melihat Anda yang sering pamer-pamer itu, mereka akan terobsesi dengan kekayaan dan kemewahan Anda. Dan Anda akan menjadi sasaran kejahatan. Apalagi jika Anda memamerkan bukan hanya kekayaan dan kemewahan, tetapi penampilan tubuh dengan berbagai gaya yang aduhai, dibungkus dengan fashion yang sangat menggiurkan. Kemudian memiliki barang mewah atau kehidupan yang sukses seringkali membuat orang lupa diri. Sampai-sampai kehidupan pribadi pun itu menjadi bahan pamer. Sepertinya mesra dengan pasangan. Ya. Wah. Bukan tidak boleh, tetapi apakah benar demikian dalam realita hidup? Hanya kau dan aku, yang lain kos. Ya. Selalu memamerkan bahwa mereka keluarga bahagia, suami, istri, anak, cucu, nenek, buyut, dan lain. Ya, Bu, memang gak boleh. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi dalam realita, apakah benar Anda seperti itu? Atau jangan-jangan waktu Anda memamerkan sesuatu yang sepertinya mesra, keluarga bahagia, ternyata di belakang atau yang melihat bilang, oh, itu kan suaminya kan lagi selingkuh sama si A, si B. Suaminya tuh kan sebentar lagi diperiksa itu karena korupsi. Atau istrinya kan lagi main gila sama ini, si ini jadi simpanan si itu. Gosip berkembang. Biasanya di medsos menjadi tempat untuk pamer, disertai kalimat-kalimat menginspirasikan agar yang melihat ikut sukses dan bahagia, seperti si tukang pamer ini. Pertanyaannya, jika demikian untuk apa ada kemajuan teknologi dan medsos? Lalu apa yang

segala sesuatunya dipamerkan mesra-mesra. Kemana berdua-dua? Tiba-tiba setelah sekian belas tahun mereka ke pengadilan karena mau bercerai. Alasannya sudah tidak cocok lagi. Pendengar, saya Adriana Usmani akan berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang akan dibicarakan, menarik tentunya. Jika Anda mempunyai masalah, silakan hubungi kami di 0813-3157-11811 atau di WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

0: silakan rekan-rekan.
1: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bolanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, jadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada, terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono, ikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono bermain umpan 1-2 dengan Ridwan. Kali ini alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Ainoui, Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspektoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara
0: Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi, nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajun Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirpan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi, dahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya, kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan, di back pass saja, dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mas Rowi. Terjatuh Mas Rowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh. Terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Buadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Destakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana, mencoba membangun serangan. Stakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjemput kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau masukin menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola, para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri, menatap ke depan. Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Tampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akram Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang, ada Issa Diop, mainkan bola juga para pemain Maroko tarik celah di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Kanada umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Achraf Hakimi nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan untuk dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal, masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia, tengah Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Achraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea, atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed. Dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jusudul, namun membentur dari pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah. Dia bermain dengan Alistair Johnston, naikkan lagi sektor sebelah kanan dia. Ada Bombito, coba lagi Estakio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola, masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi kepada Estakio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini menekan Tejon Buchanan, mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bom Gite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko ada kejenuh kanan, mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Eustaquio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegangan otot nampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Maka itu Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko, merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah lakukan ke kanan, sudah lakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja kata kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan, mencoba kini bagian bukanan, mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayu sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, tepatnya Ridwan Halal tadi, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
3: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif, atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct goal gitu ke depan, gitu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
4: Hamstring.
3: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
4: Panjang.
3: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja, jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui, jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrowi tadi. Main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi, depan kepada Elhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola, umpan 1-2 dengan Ayub Buadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal, ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi, terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgoroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pitau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel, pendek kepada Maise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Leicester Johnston, alirkan lagi bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri, pendek kepada Stefan Estekiel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, kepada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alistair. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam lagi-lagi bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau, dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mazrowi. Disapu saja, kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur, ataupun Alistair Johnson. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Mazrui tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Mazrui. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buhanan, terjatuh Buhanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada masih Johnson, terjadi Mazrui tadi mencoba mengamankan bola, sodorkan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Pupiu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15 Bombito masih tergeletak. Kini bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saiwari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek. Kan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Achraf Hakimi. Mencoba melewati tadi Ali Ahmad namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan lagi kepada Ridwan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola, pemain-pemain dari Maroko, ke sisi kanan ada Issa Diop kembali, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan, melihat Achraf Hakimi nampak melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Tripiu. Gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Achraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini. pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Achraf Hakimi, akan disulasan tentu dari Maroko. Mesti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Achraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Richie Larea tadi. Bagaimana dilakukan sebenarnya Achraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Achraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, dengan Richie Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Marcin Fikul, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan dari pertahanan dari Maroko. Coba terdiri dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba di Johnstone tadi. Datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 3 tadi, Bilal El Khanous, benturan dengan pemain dari Kanada, Nico Sigur nampaknya. Ya, Nico Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menata ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini sodorkan bola saja kepada Achraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke satu sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini. Pemain-pemain dari Maroko coba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazrui melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, coba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz. Berapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azedin Gunahi tadi, dan juga Achraf Hakimi memainkan bola kiri ke depan 1-2. Berarti direbut tadi, kembali patah di tengah jalan pemain-pemain dari Maroko tadi, agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menyediakan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Jika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Achraf Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles, namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. The Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Awal gerakan dari pemain Maroko. Mencoba sudah lakukan umpan ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan musik kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi dengan Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan tidak ke kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan pada Rahimi dari masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan mulai dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan pada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Mengalisa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan. Ada juga Hakimi, ada yang memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun juga cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kiri bagi Kanada di sektor sebelah kanan ini terangnya, di sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah melakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi kejar ke kanan, rebutan dari Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi dapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ini Persigo juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Si Johnston menatap ke depan, pendek saja kepada Estakiu, namun jatuh kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun masih Dolkan Gus menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazrui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya. Berhasil diamankan tadi oleh Fogaroles, mencoba lagi direbut. Jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub memberikan kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2 berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz melarikan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, ada Issa Diop kini alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada gol dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayu di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui, dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lempar ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola, Ayub mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2 dihalau saja kembali oleh Luke de Fogores tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Crépeau ke dalam gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi berada ada Eustaquio coba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana striker andalan mereka terpaksa harus terkeluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
3: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama

0: seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga, tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Asraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Asraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang, dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
0: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini. Dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas, selain memang dua attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Asraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Marsh, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
0: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi. Karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist, yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu. Kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik, atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi nih serang mereka, seperti apa Bung?
0: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Warin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai

0: Leo ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau teman nanti kehilangannya, tentu juga akan membuat seorang Jesse Marsh berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Gaetan Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
0: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jawa.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgentara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Tendangan Achraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estaquil, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol, Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan
2: umpan tendangan bebas dari Akhraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Akhraf Hakimi. Azedine Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Akhraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
2: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luc de Fougerolles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Akhraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Akhraf Hakimi, masih menguasai bola. Akhraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Akhraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di, oh maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Akhraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil, berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Akhraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Akhraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada main dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rizky Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali ini. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik. Masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, dahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakio. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi kepada back kiri dari Kanada, Richie Ralesia. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya. Mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara. Disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Segur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Tripiau, tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Tripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luc de Fougerolles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luc de Fougerolles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luc de Fougerolles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
4: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat. Dan kita sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Rael Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, lagi serang dari Maroko, menggunakan bola, menggunakan upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membagi serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sodorkan lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luc de Fougerolles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luc de Fougerolles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diok kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas ini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berbelah kemana cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop. Kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia kepada Hakimi, lagi mundur ke belakang. Amr Rabat mundur pada penjaga gawang. Bono masih memainkan bola, main pemain dari Maroko di sisi kanan.

0: halang-halang. Coba memainkan bola. Rabat. Dan lagi sebutkan bola ke depan. Memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ditujukkan untuk saja ke belakang dia. Memainkan bola. Masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Dugo Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada. Di kanan tahanan dari Maroko. Masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2 dia. Dengan bola ke depan. Ada larian tadi, namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap. Namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim dari wasit tadi. Di babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Usul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko. Terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba tekan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi mundur saja. Lahirkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara. Mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Namun kembali patah tengah jalan. Terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh. Bono megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning. Kyle Larin bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
1: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azadin Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini, karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Akaf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse Marsh, menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Kyle Larin. Tapi masalahnya tadi Kyle Larin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
0: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Olua Sei sendiri ya?
1: Ya, sebenarnya tadi Olua Sei sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bono masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marsh seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Olua Sei ya, karena Jonathan David

0: dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwayesi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua tampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi, bagaimana Zedine Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Akraf Hakimi, dorongan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mereka di sektor sebelah kiri pertahanan namun terjebak lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustaquio coba kini melakukan serangan. Eustaquio menatap ke depan, sodokkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat menumpuk ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, menemui Akrib, Akraf Hakimi, sodokan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Akraf Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah membukakan lahan dan pemain Kanada tadi sudah berlakon cepat. Coba lagi pemain Kanada sodokan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kutu, pemain Kanada. Sodokan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan, ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone. Bola bergulir saja ke lapangan dan parang ke dalam kini bagi Maroko sektor sebelah kiri permainannya. Ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Lini serangnya masuk di sisi kanan pertahanan dari Kanada, kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kripto, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung kiki melalui 3 di tengah, jadi sundulan tadi, berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, pegawai gawang dari Maroko ini.

akan lagi mencoba cari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi sekali parang ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin. Pemain dari Kanada sodorkan lagi mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan. Ada juga Luke Sigurd memasai bola ke sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kembali lagi pemain Kanada menguasai bola. Sektor sebelah kanan, ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana Dejong di kanan, sektor sebelah kiri bentur lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya kembali dilakukan oleh Johnston. Long throw, ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi. Kembali lagi, masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga Igona Ahmad Ali. Namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik coba diciptakan oleh Kanada kini, peroleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4, bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan eksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim tujuannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi Jonathan David. Namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi, Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor 24 David dan juga nomor, ya, pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, memberikan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Dejong Buchanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini, sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio, namun kembali

0: coba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, cari kawannya, namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini, di mana nomor punggung 24 Promis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik, saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Estakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripiau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke de Fugeroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, tendangan saya, gol. Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menutaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Azedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83 saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Severbrook tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Brahim, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, hadirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Severbrook. Kali ini kirimkan umpan crossing, tadi dipetik bola di udara tadi oleh Yassin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat. Kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, menyenggol bola, masih menyentuh Mister. Hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob, umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi Severbrook, masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, dan Nico Sigurd tadi umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke de Fugeroles pada Stefan tadi, tingkat umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Sadiop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yassin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yassin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera, sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Bohanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson, dan juga Nico Sigurd tarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan, Yassin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan Sofyan Amrabat. Namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung crossing. Disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada

Rafael Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fougerolles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau. Pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Fipio, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan, disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripo. Namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan kiper dari Kanada ini, Maxim Kripo. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fougerolles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi, tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit.

0: menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiao dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah memberikan isyarat Estakiao ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Estakiao, oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi. Tidak jelas tadi. Look the Fugeroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mistar gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Anoui. Masih Anoui. Tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada Chamsuddin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Ibrahim Dias yang menandakan dia memberikan 2 as pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Iya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82. Dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada. Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asaf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Galunya tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya.
1: Betul.
2: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan, dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 asis. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Asaf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari pada pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah ini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Eustaquio dan juga Sigurd di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi, bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan assist kepada Onahi ya.
2: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Marx harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
2: Iya. Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
3: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
2: Iya.
3: Tapi ini menjadi tantangan, ini bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
2: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
3: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
2: Iya. Betul.
3: Nanti di partai kita nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
2: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
3: Pukul 4, kok. Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
2: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
4: Cilacap.
2: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya. Komentarnya atas hasil pertandingan.
4: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
2: Baik Pak Herdi.
4: Bung Hendrik ya, salam olahraga ya.
2: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
5: Selamat pagi Mas. Ya, jago saya menang.
2: Jagoin Maroko juga berarti ya.
5: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
2: Iya.
5: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
2: Iya. Yeah.
5: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
2: Iya, itulah.
5: Menang Perancis insya Allah.
2: Oke, baik Herdi, Pak Tunggal, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bang.
2: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
6: Ya senang dong, ini kan dari Afrika.
2: Iya.
6: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia sudah tidak ada lagi.
2: Sudah habis. Bisa
6: lah. Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung?
1: Afrika Selatan
2: ya. Memang belum selalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih?
1: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik, ya berulang kali ngomong seperti itu, bahwa pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat itu Maroko tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
2: betul.
1: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
2: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat, ini harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari squad asuhan Hesse Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi hanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
2: tuan rumah.
1: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka.
2: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
2: menang.
1: Pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar di dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah. Dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marx ya, yang tampaknya juga akan masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Marx. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di squad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin misalkan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
2: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya, betul.
2: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
2: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda. Meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis. Meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama kita saksikan ya.
2: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya.
2: Yeah.
1: Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya.
2: Yeah.
1: Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
2: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
1: Iya, Bung.
2: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
2: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi Temu.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di bulan di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya, dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu disebut sebagai shared responsibility gitu, ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu, ya, di dalam bilik kemudinya gitu, ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak. Saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu. Ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu, ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah, ya, karena banyak juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu, ya, jatuh, pasti banyak pecahnya, itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan, ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini, ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu, ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu, ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu, ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu, ya. Karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu, cuma kembali lagi
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia. Persen itu kita enggak bisa tahu
2: berapa. Tapi gini, Bukan Sandra gini.
3: Kalau kita kaitkan lagi dengan UMR. Nah, ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah, ya, gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung, ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati. Kita nggak boleh begitu gitu, ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur, ya, daripada nanti nggak kemakan, ya lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Oke, baik, Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini, ya?
3: Iya,
2: baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana, ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh, daripada bengong nggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu kenapa tuh analisis itu?
3: Iya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring, jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang dia seolah refleks, jadi dia kayak nggak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari, ada apa, kenapa saya harus lari gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang betul.
3: Iya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh, di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih? Gitu.
2: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Dibentuklah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya,
3: perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu, kok kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Bukan standar, saya juga bingung nih. Lampu merah nih, Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
3: Iya, ya tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah termasuk di dalamnya dosanya juga itu rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri. Gitu. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh. Gitu,
2: mirroring, ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya gak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya gak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafalan aja. Nah balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum. Tapi begitu pada konteks yang kejadian benar, ya mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir ya boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankannya masuk perut gitu kan.
2: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra. Satu saja melakukan
3: sangat cepat begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja wah boleh nih gitu. Kita bawa pulang aja, cepet gitu. Jadi kembali lagi orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya nggak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia nggak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya oh kasihan ya mungkin nonton, sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan kita tuh seringnya nonton, ditonton gitu.
2: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
3: Betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
2: Nah,
3: gitu.
2: Ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Ya, kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila, Pancasila ada nih. Dilarang ngambil punya hak orang lain.
3: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya. Mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka enggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi ketika itu ya, melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
2: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
3: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
2: taraf hidup yang lebih tinggi
3: negara,
2: itu
3: saya kira.
2: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
3: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
2: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
3: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
2: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
3: Iya. Secara bukan menolong telurnya ya.
2: Bukan menolong telurnya. Baik. Jadi iya. Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
3: saya baik. Kira PR kita cukup banyak, yes.
2: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan lain sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
3: Tapi itu ada, cuma hafal.
2: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok enggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
3: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
2: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
3: Belum Pancasila masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan

0: psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan begitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah.

0: Ya itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya. Terakhir Bu Cassander, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara siap. Soal forensik itu ada kaitan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Cassander?
0: Oh iya memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah yang kayak seperti itu ya, kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya.
1: Kalau,
0: tapi kan apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama kan pidana dan perdata ya.
1: Nah saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah, itu ada pelanggaran hukum nggak, pidana nggak, Bu Cassander, para penjaga ini?
0: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ya sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
1: ada
0: gitu ya.
1: Lolos.
0: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasan mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu lagi ngambil gitu, lagi ngambil telurnya gitu ya. Nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
1: Iya gitu. Sama kayak drama Lampu Merah. Oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Cassander.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya. Ada di sana gitu. Tapi ada orang...

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam jumpa aja untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 dalam program Kaimana Pagi. Dan ragam informasi terupdate dan juga rangkaian hiburan pilihan akan menemani ruang dengar Anda di perjalanan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu Kidung Pujian dan juga renungan pagi menemani pendengar umat Kristiani. Sambil Anda juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu subuh ya, ibadah pagi. Semoga perjalanannya ditibakan dengan segala selamat dan Anda juga boleh mengikuti jalannya ibadah, bahkan pelayanan di hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan tentunya ada kedamaian, sukacita di sepanjang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan, ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu Kidung Pujian.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan, kerondengar Anda kami hadirkan renungan pagi dengan judul Jangan Kalah Oleh Diri Sendiri.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang selalu melimpahkan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 51 ayat yang ke-46. Tertulis demikian, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Saudara dikasih Tuhan, di musim dingin tahun 1925, ada sebuah misi yang khusus yang hendak dilakukan untuk menjangkau sebuah daerah terpencil di Alaska. Tapi karena adanya badai salju yang begitu luar biasa, maka daerah itu tidak bisa dijangkau. Dalam situasi yang demikian, sekelompok anjing digunakan untuk membawa paket yang sangat penting menuju ke daerah terpencil itu. Dan sekelompok anjing ini berhasil mencapai tempat tujuan dalam suhu minus 31 derajat Celsius. Di Central Park, New York, Amerika Serikat saat ini terdapat sebuah patung dari salah satu anjing yang terlibat dalam misi itu. Namanya adalah patung Balto. Betapa dalam situasi yang sulit, anjing-anjing ini tidak mengalami putus asa untuk sampai ke tujuan. Mereka setia, bertahan, dan menyelesaikan misi yang ditugaskan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu memiliki sikap hidup yang penuh dengan semangat, tidak menyerah dengan keadaan, tidak putus asa menghadapi tantangan. Seringkali yang mengalahkan kita bukan masalah, tapi diri kita sendiri. Kita merasa putus asa, kita merasa lemah, tidak berdaya, dan akibatnya kita tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, kita berhenti di tengah jalan. Dalam Yeremia 51 ayat 46 ini dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, supaya mereka tetap tenang, menjaga hati mereka penuh semangat, sekalipun ada banyak kabar buruk dan menakutkan yang tersebar. Seringkali kita juga demikian, saudara, mendengar kabar buruk, mendengar berita yang tidak baik, ekonomi sulit dan sebagainya, kelihatan tidak ada harapan di masa depan. Kita menjadi panik, kita menjadi putus asa, kita menjadi kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Tapi di sini, saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita semua, bukan hanya kepada bangsa Israel saat itu, tapi hakikat dari firman ini berbicara kepada kita, supaya kita tidak takut, tidak putus asa, tidak panik, tidak kehilangan semangat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Kondisi bangsa kita Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kabar buruk. Berbagai media menyampaikan dan memunculkan berita-berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi dalam mendengar semua berita itu, saudara, jangan kita kecut dan takut. Jangan tawar hati, tapi tetap bersemangat di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita akan menolong kita. Dia bersama kita dan akan memegang tangan kita menuju kepada kemenangan. Saudara dan saya diciptakan untuk jadi pemenang. Masalah dan tantangan sebesar apapun dapat kita terabas dengan kuasa pertolongan Tuhan. Cuma masalahnya, apakah kita menjaga hati kita untuk tetap percaya dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan? Jangan sampai kita dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kuatkan hati kita untuk menghadapi segala situasi yang ada. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan demi pertolongan demi pertolongan kepada saudara dan saya yang berjalan dalam kuasa dan rencananya. Pertolongan Tuhan tidak berhenti di hari kemarin, tapi pertolongan Tuhan akan berlanjut di hari esok dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali membangkitkan semangat kami untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada banyak kabar-kabar yang terdengar, berita-berita yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tapi hari ini kami bersyukur, saat ini kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa, Juru Selamat kami yang setia, sebab Engkau mengajar kami untuk percaya kepada-Mu, tidak kecut dan tawar hati, tidak takut dan tidak khawatir menghadapi kabar apapun yang terdengar. Kami percaya penyertaan-Mu akan memampukan kami, pertolongan-Mu akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau, dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah dalam pergumulan, yang sakit di bagian kulit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami sakit di bagian ginjal, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, mujizat-Mu terjadi. Dan segala penyakit serta kelemahan lainnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berikan jalan keluar buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami alami lawatan, jawaban doa dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026, antara Paraguay melawan Prancis. Langsung dari

0: Pro 3 RRI.
1: Memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
2: Betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Perancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Perancis.
1: Silakan rekan-rekan.
4: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Perancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat saat ini, bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Perancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilkis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
5: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Perancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan kursi umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Perancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada William Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan di sana ada Kone. Kone mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Kosmulu gawang kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi di gawang Paraguay saat ini. Bagaimana memasuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri serang dari Prancis. Ada nomor punggung 12 tanah ada Balcona ataupun Barcola tadi tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan serang dari Prancis ada Ousmane Dembele, masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Perancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada Pemain nomor punggung 12 tadi ada Markola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres, mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay. Di sana Julio Enciso, namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain Dayot Upamecano, Prancis membangun serangan kembali. Umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise. Pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri serang dari Prancis. Pendek saja kepada Digne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengilik-ngilik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh. Ada Mbappe, mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis, dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh Mac Maignan nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis. Pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mac Maignan nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan dia, melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah. Di sana ada Koundé, melebar dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano. Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masih kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola, Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis. Ada di sana Barcola, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Usmano Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lah kini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sodokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Digne, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Usman Dembele, sudah lakukan sembuh gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliuk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah. Di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, melebar kepada Kanu, Arben Koundé, Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang. Pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Michael Olise, masih meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi lebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, jadi 7 ada William Saliba melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Kone, kerjasama 1-2 bersama Manu Kone, menahan bola sejenak Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Kone, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Kone, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada di sana. Kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Kone, Kone tarik lagi ke kanan, di sana ada Kone, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih peributan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung sejak ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun tidak berhasil dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
4: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso, Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso, Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso masih kesulitan, Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Michael Olise, Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang, kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone, Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele, Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11 detik ke 17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay, kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza, Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas, ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Perancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Perancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Ah, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Helise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan di lewat 3 setengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola. Berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini. Melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri ada Lucas Digne. Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang. Berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16. Berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Ah, pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan. Berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan. Berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi mendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. tipis-tipis sekali dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gill yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali mendengar bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
0: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau ya, kita solusi, Prancis langsung ya mengambil jatuh nol keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Ya. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, beberapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
4: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocok saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lius Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Conde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Osman Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Osman Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Konde. Jules Konde berikan saja kepada William Saliba, 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar, namun sayang sekali diblok tadi dengan Cop Heading oleh Velasquez, atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Usman Dembele. Usman Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Usman Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan hydration break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya, ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
0: Ya, yang terpenting, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
4: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
0: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari
4: Manu Kone,
0: tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
4: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Kiel sudah melakukan tendangan dan sudah melewati 3.5 permainan, terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
5: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi yang dipimpin oleh Julio Enciso tadi akhir saja mulai tadi langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi Mike Maignan empat saja lempar saja ke sektor kanan yang dituju adalah Koundé tarik lagi ke depan dorongkan bola kepada rekannya sana ada Koundé Manu Koundé mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi namun bisa dipotong oleh Almiron tampak yakini cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis memasukkan kotak penalti kilik lagi tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang namun bisa dipotong tadi oleh Koundé kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay mampu kembali direbut oleh Galarza masih menyisir bola umpan langsung ke mulut gawang tidak jadi sutih lagi bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay di sana ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi namun aliran bola lebih deras dan keluar lapang pertandingan dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim kita masih menantikan penguasaan bola sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja sudah melewati di garis di kanan tengah pertandingan sudah dilakukan namun proses sepenuhnya oleh Digne tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan melewati dia kotak penalti tadi sudah keluar umpan saja kepada Koundé lebar ke sisi kanan serang dari Prancis ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Olise pendek lagi tidak jadi kepada Meskin Lakumbul gawang tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres pemain Paraguay langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan yang dituju adalah Barcola mencoba melewati dua pemain dari Paraguay tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi pemain Paraguay ini Almiron mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi dan masih menyisir beberapa memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Ederson break tadi memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih baik dari Paraguay maupun dari Prancis untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay masih meletakkan bola tadi mundur 3-2-2-3 langkah tadi jaga gawang Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis ditandu saja tadi oleh Diego Gomez terjadi lagi perebutan di sana ada Koundé dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi dilakukan oleh Almiron dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis melempar saja kepada Koundé coba memberikan umpan tadi kepada Dembele tidak jadi masih menahan bola Dembele geli keluja umpan pendek saja lagi kepada Koundé umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay masih Olise coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay coba dia membalikan badan tarik lagi kepada Dembele umpan langsung ke mulut gawang ada Mbappe tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay sudah dilakukan tadi terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay tidak jadi mampu dikuasai sepenuhnya oleh Juli Enciso berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi namun hanya menghasilkan lempar ke dalam karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Julio Enciso namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan field goal McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikut dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melempar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan lagi, Rabiot, umpan lagi, susut di Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Manuel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike McNaughton dan tampaknya juga wasit Leo Pulwit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike McNaughton bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masukin menit ke 35 babak yang pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11, sana ada Miguel Olise, siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang, oh, terjadi lari kembali oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi dari sudut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung, ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolekong langsung shooting, oh. Bagaimana tadi sepakan dari Koundé, kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk bukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih menjang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mac ataupun Orlando Gill, juga gawang Paraguay, sudah dilakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis di kanan tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone, nomor punggung 5 ini, merangsek dia, mencoba maluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melik-liknya, umpan klasikalnya, oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis. Umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Koundé. Koundé tarik lagi ke belakang tadi maksudnya, namun bisa dicoret pemain Paraguay. Umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay. Mampu kembali ke William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almirón, merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat dua kawan pemain Prancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya, ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi, oh, lagi-lagi bagaimana kontrol ataupun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez, yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi kepada Dembele, berhasil rekan penalti, langsung shoot di Dembele. Lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi, setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay, mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini, saat lagi, waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan di bilik mulut lawan tadi, ada satu pemain depan sini cuma menerima umpan tadi, namun lagi-lagi kesaksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Ousmane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini, dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan, yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, ini terjadi lagi. Bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot, masih melilit Rabiot, merangsek dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang ditunjuk adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Koundé, masih melilit dia, mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Koundé, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Koundé, belas bola sana, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan belangkung saja, ada bola kemudian kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Koundé, umpan lagi menurut gawang dari Paraguay, membentur lagi kembali kepada Koundé, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada agresif, umpan ke mulut gawang. Oh,
0: dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi. Penjegal McMahon melamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu keras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rebion, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengusung serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek siap kepada Kone, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mohd Bungu 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Kone, beliau dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Kone, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang dari pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Kone dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Kone langsung shooting. Masih melambung bagaimana shooting melakukan percobaan yang dilakukan oleh Manu Kone tadi, sehingga kita memasuki menit ke-43. Skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
4: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil diriput oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direput tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan, kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manu Kone. Manu Kone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini pada gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso, dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Iya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manu Kone. Manu Kone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi, kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali pendengar, Adrien Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Pratim Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk ulasan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah melaporkan pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda, Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan.
0: Ya.
1: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
0: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya, Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah. Karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
1: Iya, meski meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
0: Betul.
1: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
0: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting, mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan

0: itu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak, terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
1: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore atau gimana nyebutnya?
2: Acore.
1: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya di
2: Pulau Alimandar.
1: Oh, Pulau Alimandar. Ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
2: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah, memang sangat sama-sama luar biasa ya.
1: Iya. Yeah.
2: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
1: Iya. Yeah.
2: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Prancis ini, ya, cuy, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat apa namanya? Ada bolanya nih. Tahu dia dua satu lah gitu.
1: Iya. Yeah. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis, saya berharapnya ya Pak Acore ya.
2: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
1: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
1: Jaya Pak Acore. Saya selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
3: Bung Sabil, Bung Jufri, salam olahraga.
1: Jaya Pak Ali.
3: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
1: Iya. Yeah.
3: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay, sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gale. Tapi Bung Sabil, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabil.
1: Iya. Yeah. Skor akhirnya berapa nih kira-kira?
3: Ya. Yeah. Ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sabil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
1: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acore tadi.
3: Untuk Paraguay 2-1.
1: Oh, dukung Paraguay ini.
3: Iya.
1: Baik Pak Ali ya, siapa tahu ada kejutan center attack-nya berhasil ya.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
4: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
1: Jaya Pak Rahman, ada Bung Jupri juga. Silakan komentar dan prediksi
4: untuk babak kedua. Selamat pagi Bung Jupri, salam kenal.
0: Salam kenal Pak.
4: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
1: Waduh. Jadi ya pada ini, dukung Paraguay ini ya.
4: Aja. 1-0 ya untuk Paraguay ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
4: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Rahman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya? Seperti apa, Bung Jupri, analisa Anda?
0: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya. Nah,

0: situasinya masih panjang waktu. Intinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doué, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampil solid seperti babak pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka bisa bermain tidak tenang nantinya. Itu kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
1: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya bisa-bisa pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama, ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
0: Saya kira pendekatannya akan tetap ya. Dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 168 cm, dan terbukti memang Orlando Gil ini kiper dari klub Argentina San Lorenzo adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana. Ini saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis, karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini. Dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah duel second ball. Itu yang saya kira juga saya kira menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
1: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga ada. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
0: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan, mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman, tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa dilakukan, mereka lakukan tadi, berhasil mereka lakukan di babak pertama.
1: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
0: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit-sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ya, minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
1: Oke, baik, kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai memasuki lapangan, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan digelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih terjadi perebutan bola. Ada Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez berikan kepada Matias Galarza, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez umpan sontoran ke depan, belum menemui sasaran yang akurat, dan tadi tersempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis, dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, terus datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Konde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay. Ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membawa serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Bek tengah ini sudah melewati garis tengah, berikan saja melebar ke sisi kiri, berikan pada Lucas Digne. Saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola, tarik ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Jules Konde umpan 1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar, dia berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise, melewati dua penyerangan berbahaya. Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar, dia berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan, namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami, sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola dia, diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya penyisir dari sebelah kiri berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada serangan langsung, tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola. Dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele, dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Lewat 3,5 permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan Lucas Digne. Berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati 3,5 permainan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone kali ini mendribel bola dia. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi back pass kepada Manu Kone. Manu Kone tendangan langsung. Nah, sayang sekali mendengar. Sayang seribu sayang. Berhasil diblok tadi. Dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manu Kone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Berbahaya datangnya bola, namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis. Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Masih Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4, 5, 6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Usman Dembele. Usman Dembele berhasil diblok tadi oleh Cop Heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini, Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jus Konde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke-56, detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13, yaitu Jose Canale. Kita lihat saja, tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canele nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canele. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canele. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canele masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron. Miguel Almiron mendribel bola namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartel Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartel Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi Magda melakukan tendangan namun berhasil lagi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba. Tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan. Sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan. Berikan kepada Jus Konde. Jus Konde umpan 1-2 berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi back pass ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi. Ada Bradley Barcola. Bradley menyisir dari sebelah kanan. Tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali. Jauh di atas mister gawang permainan. Dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
3: Ya,
2: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
3: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan. Bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doué yang kita tahu juga memang menjadi rekan steam di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga Bung Rossi.
2: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
4: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis Desire Doué sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang. Balik ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Koundé. Tapi bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah. Yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba. Sorongkan ke sektor kanan dari Prancis. Kita mesti melihat sana dan Doué tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Rariot, masih mencoba membangun serangan. Ada Digne tadi umpan ke mulut gawang, namun masih bisa dikonsepsi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbut oleh Gomez tadi dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres. Dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini yang memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. juga sebaliknya. Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Di sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia. Umpan saja ke kiri. Yang dituju adalah nomor punggung William. Ada tiba tadi umpan saja kepada Kone, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan. Tadi yang tujuan adalah Mekung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan. William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3, ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Ndoue mencoba mengirim bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan bukan sebuah pelanggaran. Manu Kone umpan dorongkan kembali kepada Luis Conde, dorongkan semasa Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba melilit dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana. Dituju adalah nomor 7 ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay. Umpan cip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Ndoue umpan pendek saja, Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggirim pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Kone, tarik lagi kembali kepada Kone, lebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tuju sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, yang tuju adalah Kone. Masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju oleh Ndoue, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron, ataupun di sana Caceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone, kepada Kone, kepada Kane, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kepada Kylian Mbappe, namun dicocer lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Ndoue melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Ndoue, oh bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez ataupun Almiron tadi mencoba beradu sprint dari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya. Dan di saat yang bersamaan, bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Dan di saat yang bersamaan, wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Desiree Doué, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Doué. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Doué di area kotak penalti dari Paraguay ini?
3: Ya kalau kita lihat memang ada sentuhan ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Doué sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
4: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
5: After the local review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
6: Iya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ol Ilkis Tandasev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desertue melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah Algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam pendekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julian Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgis Tantasev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan nafas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji. Walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar, sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay, sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay yang memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
3: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi, ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe. Melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh, ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
6: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay. Dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor 10 tadi, Miguel. Dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos. Gabriel Avalos juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi. Gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam kemasan sepenuhnya pemain Prancis. Di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang ditujuk oleh Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Juli Caceres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Apalos. Terjadi duel jentil bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja. Bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan, kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi dan terjadi pelanggaran. Bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot, dapat gangguan dari Kubas, Andres Kubas di sektor tengah lapan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Kubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
3: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Apalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siswa tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami keletihan sepertinya, dan masuk Apalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
2: Iya, insiden penalti tadi.
3: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti. Dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia, terutama penetrasi kotak penalti, pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
2: Iya, berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alfaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
3: Ya, sayangnya memang tadi Omal Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu bahwa
2: cukup baik ya,
3: di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
2: Iya.
3: Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1, ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Mauricio sudah masuk, kemudian juga Apalos sudah masuk, masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa menekan pemain-pemain dari Prancis.
2: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja, berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini kali ini, berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele, mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Koundé melebar dia kepada Upamecano, umpan terobosan ke depan maksudnya tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay, masih jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola, terjadi insiden tadi di lapangan. beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkistan Tasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten, yaitu Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez. Gustavo Velasquez umpan tadi ke depan, tadi maksudnya kepada Caballero. Namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tamannya. Ya, melewati garis tengah permainan. Ya, pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay, dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini. Umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero. Namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay. Seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilkis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi. Namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilkis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Usman Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki. Namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone, untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilkis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor 11 sedikit berada di depan garis tengah permainan. dari jarak sekitar 50 meter sudah dilakukan deras datangnya bola mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrien Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué, Desiré Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone, Manu Kone kini berikan kepada Jules Koundé, Jules Koundé saat ini ada di sisi kanan sebelum penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi, oh bukan, terjadi pelanggaran, pendengar, ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Usman Dembele. Usman Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi. Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrien Rabiot. Umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano. Umpan terobosan ke depan, Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise, umpan 1-2 dia, berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan, masuknya dari Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran. Olise gini, nah kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran. Dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Usman Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Usman Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiré Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiré Doué. Desiré Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiré Doué berbahaya, maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ryan Cherki, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola, umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang, ada Lucas Digne. Kali ini Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang, ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri, ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe, berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35, masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
4: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah megang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan. Lemparan menuju ke area kotak penalti, terjadi chip duel di sana. Namun bisa diselamatkan oleh Paraguay lagi, terjadi gelancaran, langsung shooting, oh! satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap, sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Dilihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini, hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja. Tuju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, itu jadi oleh Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Dan diambil tadi nomor punggung 3, sana ada Lucas Digne. Siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dan memasuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang dan dikuk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi, maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis pada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale, Jose Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja pada menit 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada Marcum 14, masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi, maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilungnya Kylian Mbappe, langsung shooting, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye, dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay, dorongkan saja ke belakang pada Konde, masih Konde, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay, masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis, dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot pada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan pendek saja pada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, mampu diblok oleh Paraguay, nomor 2 ada Mesira, langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, sekatan tadi. Dan saat ini pertandingan kembali bergulir, tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, Mauricio mampu dia menguasai bola sebenarnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay tadi, mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay. Dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot, pemain Prancis ini. Umpan saja dorongkan ke depan yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis, dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tempatnya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Lloris Koundé, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih melilit dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay. Mencoba melewati dua pemain Paraguay. Kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo. Ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Palos. Tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang operasi ini, oleh Gustavo. Mencoba melilit dia, dan terjadi lagi duel. Cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua. Dari 10 menit ini kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit

menerobos ke jantung pertahanan para Kuwait sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Michael Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay, sudah menahan bola dengan kaki kanannya. Michael Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Michael Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Doué, pendek saja Doué. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Oh, mampu dari jegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canales, usik Canales menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu spin ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di areal lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali tampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi cap gol sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis. Namun bola diamankan, kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canales, umpan saja ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, apa ini? Ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Michael Olise. Mampu dia mengamankan bola, belum out ball, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Michael Olise, tarik lagi ke belakang, dituju adalah Digne, langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Michael Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Doué, Doué merasakan rekor mati, Doué masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, oh, bisa dibelak, ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi, dan masih aman lagi nih gawang Paraguay. Dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapangan pertandingan, kita lihat dan kita nantikan. Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Michael Olise hingga memasuki menit ke-6 29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya mendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini, Michael Olise, menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Kylian Olise sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis. Namun kembali Doué membuang bola tadi ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis. Terjadi perebutan sana. Mampu diamankan oleh Caceres. Umpan saja ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 3 langsung ke mulut gawang. Terjadi lagi duel perebutan di sana, dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay. Dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan, tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Dan sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, ya memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan untuk memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi Mike Maignan melakukan penyelamatan, juga menjatuhkan dirinya terbang ke udara dan memetik bola, dan mampu tadi bola diamankan saat ini.

penguasaan bolanya, lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor 23 pemain Prancis dari sektor kiri, umpan sodorkan bola ke depan yang ditujuk oleh Desidoe, umpan lagi jam kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewati satu poin dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi, sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev tadi melihat sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay tadi mendapat gangguan dari Jose Caceres. Tampaknya memang Jose Caceres dan Kylian Mbappe sejak menit awal babak yang kedua juga sering terjadi kontak adu fisik tadi. Lagi-lagi tendangan bebas menyisakan kurang 1 menit lagi, kini sudah dilakukan pendek saja kepada Mbappe, sudah dilakukan tadi kerjasama 1-2 bersama Ndoe, dan terjadi lagi perebutan bola di sudut kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya senyum sumringah Kylian Mbappe melihat bagaimana penjagaan juga yang ketat dari dua pemain dari Paraguay, termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini harus menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja. Michael Ndoe kepada Michael Olise tadi, pendek tepat direbut oleh Mauricio. Terjadi lagi duel di sana. Kepala Galarza mampu dia mengasih sepenuhnya. Mampu lagi Ndoe merebut bola dan saya ketukkan pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis, sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini, sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini tampaknya. Dan benar sekali, di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay, dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Prancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: 0315 atau 0213844545. Bung Jufri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan kali ini? Kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis, Bung Jufri. Karena kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Itu sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya. Sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana 5 pemain belakang mereka disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis. Dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya. Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya. Ini pertandingan yang sangat menentukan. Dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan dari Diego Gomez, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Désiré Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan, satu kesalahan, dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini, dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Sarwi di Surabaya. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Sai.
0: Silakan Pak Andi.
2: Ya benar, diulas tadi Bung Jupri. Seperti dari awal sebelum laga dimulai bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat gitu ya. Karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya. Dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
0: Terima kasih banyak Pak Andi ya, selamat pagi Pak. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
3: Luar biasa. Saya sangat walaupun darah saya sangat sol ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa bisa bertahan melawan Prancis yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa bertahan. Prancis. Salam,
0: baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi Bung Jupri. Tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya tadinya sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke 69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Serido masuk menggantikan Barcola dan terbukti memang pergerakan dari Doué yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomez untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti sudah pasti ya arahnya menuju gol gitu dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup kemudian mampu membuat kejutan besar mengalahkan Jerman dengan adu penalti dan di pertandingan kali ini juga mampu membuat Prancis yang kita tahu sangat produktif menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini tapi hanya bisa menciptakan 1 gol itu pun lewat titik penalti. Jadi saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
0: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya, menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya Bung Jupri.
1: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performnya tidak terlalu menonjol. Begitu juga kalau kita bicara bagaimana sebenarnya Olise, Michael Olise di

0: dalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi permainan bertahan itu memang menguras fisik, dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit. Dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
1: Ya, berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina, dan Kolombia kalau begitu ya.
0: Betul. Jujur,
1: ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
0: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Ya. Jadi mungkin dalam timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu.
0: Paraguay, betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka. Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan, karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu, kan, padahal mereka punya kualitas. Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga. Belanda punya kualitas, tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu. Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko. Dan saya kira Maroko melawan Prancis, dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik untuk final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko, begitu.
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis. Jadi ini kesempatan buat mereka untuk bisa
1: balas dendam lah begitu.
0: Balas dendam ya. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya, untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Terima kasih Bung Jepri, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

Lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih terus bersama kami di program KI Mana Pagi, tembang-tembang pilihan masih saya hadirkan. Hingga nanti kita ada di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia per Minggu 5 Juli 2026. Seperti disampaikan perakirawan BMKG Rizky, bahwa untuk daerah Sumatera ini terdiri dari Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru, di mana hujan dengan intensitas ringan terjadi. Nah, sementara Tanjung Pinang berawan, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Sedangkan untuk Kota Bengkulu, udara kabur. Nah, sedangkan untuk daerah Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Surabaya cerah berawan, dan Yogyakarta udara kabur. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Denpasar berawan tebal, Mataram udara kabur, Kupang berawan. Kalimantan yaitu Pontianak hujan disertai petir. Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin cerah berawan, dan Samarinda berawan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu hujan disertai petir, dan Kendari udara kabur. Nah, untuk wilayah timur, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Nah, ini informasi perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Anda boleh melihatnya di laman resmi rri.co.id. Maupun informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, untuk wilayah Kaimana, Anda boleh membaca di laman resmi BMKG Kaimana.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih terus dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 8 lebih 33 menit. Kami hadirkan kembali rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani. Jelang kami hadirkan ibadah Minggu pagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu Kidung Pujian kembali saya hadirkan, temani ruang deranda umat Kristiani di Kota Kaimana. Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah pagi, baik yang ada di Kota Kaimana maupun yang ada di beberapa kampung, yang bisa juga mendengarkan siaran kami ya menggunakan audio streaming RRI Digital. Selamat pagi aja untuk semuanya, dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di Minggu pagi.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang berbahagia, ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat Rehoboth Kaimana, GPI Papua, Jemaat Rehoboth Kaimana.

KKR yang dilaksanakan oleh PGGP pada hari Kamis 09 Juli 2026 jam 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Taman Kota Kaimana. Jumlah kehadiran umat pada ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 jam 6 pagi laki-laki 34 orang, perempuan 51 orang, anak dan remaja 7 orang. Majelis jemaat laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang, jumlah 103 orang. Jam 9 pagi laki-laki 51 orang, perempuan 79 orang, anak dan remaja 14 orang. Majelis jemaat laki-laki 8, perempuan 7, jumlah 159 orang. Demikian warta jemaat Minggu 5 Juli 2026. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.